sejumlah titik rawan kemacetan di Sibayonda. Yap, ini aku bacain dari suryamalang.tribunnews.com. Di mana Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, itu bilang bahwasannya kepadatan kendaraan waktu musim liburan diperkirakan terjadi di sejumlah jalur ya. Tadinya jalur-jalur utama menuju pusat kota dan juga kawasan wisata kuliner. Tapi biasa yang paling menjadi highlight itu adalah di area kawasan Tol Madiopuro sampai pada akhirnya di koridor Kayu Tangan Heritage yang pada akhirnya menjadi lokasi yang untuk mendapatkan perhatian khusus nih sebenarnya dari Dishub Kota Malang. Selain itu sebenarnya pengawasan juga nantinya bakal dilakukan pakai ATCS alias Area Traffic Control System, di mana ini juga bisa kamu manfaatkan ya sebenarnya kalau misal kamu nanti mau liburan ke Malang terus juga pengen melihat arus kayak gimana ya lalu lintasnya, bisa kamu cek CCTV-nya Kota Malang sebenarnya. Dan pastinya kira-kira nih kalau misal di libur Lebaran, Idul Adha nanti dan juga libur panjang di bulan Mei ini, kira-kira kamu bakal jalan-jalan kemana sebenarnya? Jalan-jalan atau malah di rumah aja nih?

Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Masih bareng sama Arbi, SMOD di Morning Breakfast yang bakal ngajak kamu update ya. Kali ini bakal ada berita dari Nasional yang kali ini kayaknya juga lagi rame banget diomongin ya. Karena dari polemik dari final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang pada akhirnya menyusul polemik penilaian yang terjadi pada babak final kemarin, SMOD dari MPR RI akhirnya memastikan seluruh juri akan diganti dalam pelaksanaan ulang final LCC ini sebenarnya udah. Anyways, kalau misal kamu belum tahu gitu ya dari polemiknya di babak final ini kayak gimana. Jadi tuh kemarin kronologinya itu ada kayak dua peserta ya dari dua perwakilan yang berbeda. Itu tuh mendapatkan soal yang sama. Ketika regu pertama ini menjawab dengan jawaban A, itu disalahkan sebenarnya udah dengan jurinya. Kemudian dari peserta kedua yang menjawab dengan jawaban yang sama itu dibenarkan untuk peserta kedua. That's why pada akhirnya ini lagi rame banget di sosial media. Kok kayak jurinya ini gak kompeten, tapi pada akhirnya jurinya ini gak teliti juga. Sampai pada akhirnya banyak protes, akhirnya MPS juga udah minta maaf, udah klarifikasi. Dan pada akhirnya ini keputusannya adalah bahwasanya sebenarnya udah final LCC 4 pilar tingkat Kalbar bakal diulang lagi setelah polemik penilaian dalam babak final kemarin itu sempat rame sebenarnya. Welcome listener, menurut kamu Nis Beoda, apakah sampai pada akhirnya perlu diulang lagi atau cukup di jumlah ulang gitu ya dari skor sebenarnya itu seperti apa? Coba dong drop your thoughts ya di 0822 622 3021.

Para pejuang motor cicilan yang motornya kinclong tapi pajaknya digosing mulu. Sini merapat dulu dong. Yeay, dari Gubernur Jawa Timur.

Bingung atau malu bertanya karena takut disuruh bayar hutang? Langsung aja chat Sipsam di WA 0857-7778-9611 atau kepoin di Instagram @samsatmalangkota. Ingat ya Besti, pajak aman, nongkrong pun tenang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Malangkota.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kadang sebagai muda kita cuma ngelihat orang kerja di luar negeri itu dari hasil akhirnya aja. Padahal proses dan juga risikonya itu bisa berat banget. Dan baru-baru ini sebagai muda yang aku baca dari kopas.com, kabar duka datang dari Malaysia setelah kapal yang membawa puluhan WNI tenggelam di perairan barat Pulau Pangkor di Perak sebagai muda. Dari total 37 WNI di kapal itu, 23 berhasil selamat, sementara 7 ditemukan meninggal dunia dan 7 lainnya masih dalam pencarian. Mirisnya, sebagian besar korban diketahui tidak punya dokumen perjalanan resmi dan saat ini dari Kemlu dan juga

KBRI Kuala Lumpur masih terus melakukan pendampingan dan juga identifikasi korban. Kejadian ini pada akhirnya juga menjadi pengingat bahwasanya hati-hati sudah untuk memilih jalur kerja di luar negeri. Menurut kamu, gimana caranya supaya pada akhirnya kasus kayak gini nggak terus terulang sih? Coba dong kamu spill ya jawaban kamu juga atau pendapat kamu di 0822 622 3021.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok mukaku rasanya makin kering kayak di gurun.

Still on 101.1 Kalimaya Basket FM, the new hits power. Dan kali ini sudah udah di zaman ketika semua hal bisa dibantu oleh AI cuma lewat satu klik ya. Kadang kita lupa bahwasanya skill asli kita tuh tetap nggak bisa diganti sepenuhnya. Nah kali ini sudah udah aku diceritain dari antaranews.com. Kemarin Mas Yofi Widianto itu sempat ngingetin mahasiswa di Universitas Brawijaya pada akhirnya buat terus ngasah bakat dan juga kemampuannya. Jangan pada akhirnya cuma bergantung sama AI, Swiyoda. Karena menurutnya Swiyoda dari teknologi itu adalah alat bantu, bukan barangnya pengganti proses belajar dan juga latihan. Bahkan Swiyoda, beliau juga cerita dulu ya, musisi era kaset pita, itu tuh harus latihan mati-matian nih, karena sekali salah rekaman, semuanya harus diulang dari awal. Emang Swiyoda sekarang itu emang lebih praktis gitu ya, false bisa diedit pakai AI, tapi justru karena serba instan, karya yang terasa organik dan natural bakal menjadi lebih berharga sebenarnya. Kalau misalnya menurut kamu sendiri nih, AI sekarang lebih membantu kreativitas atau pada akhirnya bikin orang tuh jadi kayak kurang effort nih sebenarnya?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there. Live, love, love, Kalimaya Baskara.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebenernya udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang, yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 14 Mei 2026 di pukul 7:37 pagi sebenernya udah. Dan buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Lejen Sunandar Priyo Sudarmo alias di pertigaan Sulfat ya, Sanan, Sulfat dan juga Ciliwung Beoda, di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id arus kendaraan terpantau ramai lancar, terutama buat kamu yang mengarah dari arah Sulfat menuju ke arah barat menuju ke arah Jalan Ciliwung Beoda. Sementara itu untuk cuaca di wilayah pertigaan Sulfat di pagi hari ini terpantau cerah sekali, jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
2: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
3: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan?
4: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

Coba bayangin sebagai udah kalau misal pada akhirnya semua data kesehatan kita someday itu udah nyambung dalam satu sistem gitu ya. Jadi pas pindah rumah sakit atau cek lab datanya tuh nggak perlu diulang dari awal lagi. Nah ini sebagai udah yang lagi dikejar sama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin lewat transformasi digital kesehatan di Indonesia. Di mana ini aku dibisikin dari antaranews.com lewat platform Satu Sehat, rumah sakit, puskesmas, lab, sampai apotek bakal terhubung dalam satu ekosistem digital. Bahkan sebenarnya udah AI juga mulai dipakai pada akhirnya buat bantu deteksi penyakit dan juga prediksi wabah lebih cepat. Tapi menariknya pemerintah juga bilang teknologi secanggih apapun ya tetap harus punya sisi manusiawinya dan gak boleh ninggalin soal keamanan data pribadi sebenarnya udah. Anyways, menurut kamu nih sebenarnya udah melihat teknologi kesehatan yang sekarang semakin berkembang, menurut kamu Indonesia apakah sudah siap pada akhirnya belum masuk ya ke era layanan kesehatan full digital kayak gini?

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalau misal sebenarnya kamu pada akhirnya mikir ya, penyakit itu bisa menularnya antar manusia aja, terus juga dari faktor kita keluar-keluar gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya dari salah satu penyakit kasus monkey malaria atau malaria no lesi yang mulai ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia, itu disebut berkaitan dengan perubahan lingkungan dan juga pembukaan hutan loh. Nah ini aku baca dari kompas.com, di mana Ikatan Dokter Anak Indonesia alias IDAI itu meningkatkan bahwa ahli fungsi lahan ini bisa banget meningkatkan interaksi manusia dengan habitat monyet dan juga nyamuk pembawa parasit malaria sebenarnya. Yang mana dari ini disampaikan sebenarnya oleh dokter spesialis anak konsultan infeksi penyakit tropik dari IDAI, Inka Nadia Diniati, yang menyatakan bahwasanya monkey malaria ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, termasuk dari tadi ya, pada akhirnya dari pembukaan hutan ini bisa menyebabkan kasus monkey malaria itu semakin menyebar gitu ya. That's why pada akhirnya selain untuk menjaga kesehatan antar manusia, kita juga harus menjaga lingkungan sebenarnya. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kejadian-kejadian kayak gini nggak terulang lagi sebenarnya.

Intis ekonomi di mana harga apa-apa makin naik pelan-pelan, sebenarnya ternyata salah satu penyebabnya bisa jadi karena memang sekarang nilai tukar rupiah yang lagi melemah banget terhadap dolar Amerika Serikat. Sebenarnya bahkan sekarang dari rupiah itu udah sempat nyentuh di angka 17.500 per dolarnya. Salah satu level terlemah sepanjang sejarah sebenarnya. Dan dari ekonom yang pada akhirnya aku baca dari kompas.com itu bilang bahwasanya penyebabnya bukan cuma faktor global aja, tapi juga kondisi ekonomi dalam negeri, kayak defisit anggaran dan juga banyaknya modal asing yang keluar dari Indonesia. Dampaknya sebenarnya barang impor, harga kebutuhan pokok, transportasi sampai kemasan makanan itu tuh bisa banget ikut naik ya, alias terjadi imported inflation. Jadi bukan cuma urusan ekonomi elit aja, tapi juga efeknya bisa sampai ke kehidupan sehari-hari. Menurut kamu nih sebenarnya di kondisi kayak gini paling kerasa di bagian apa sih kalau misal kamu sendiri yang ngerasain?

0: 5'9", brown eyes.
1: Duh, kayaknya kerjaan banyak banget ya. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, gak dibantuin ngerjain sih, tapi bisa bikin pikiran jernih dan naikin mood. Kerjaan-kerjaan jadi gampang.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Lagi libur panjang kayak gini, sebiar muda coba bayangin ya, kamu naik kereta dari Kuala Lumpur ke Singapura cuma di 90 menit aja. Bukan pakai boarding yang ribet, bukan juga delay pesawat, sebiar muda tinggal duduk terus pada akhirnya nyampe. Yang kali ini sebiar muda, ini aku spill dari kompas.com Asia Tenggara, sekarang lagi serius ngebangun jaringan kereta cepat lintas negara yang melibatkan Malaysia, Thailand, Singapura sampai Vietnam sebiar muda. Bahkan ada jalur China, Laos, Thailand yang bakal memangkas perjalanan dari Bangkok ke Vientiane. Bahkan ini bakal kurang lebih dari Bangkok ke Vientiane itu bakal cuma di 4 jam aja. Selain pada akhirnya bikin transportasi makin saset, proyek ini juga diprediksi bakal ngedorong pariwisata dan juga ekonomi di kawasan ASEAN. Tapi yang bikin banyak orang bertanya-tanya, Indonesia justru belum ikut gabung di proyek regional ini. Kira-kira kenapa ya? Tapi kalau misalnya menurut kamu sebenarnya udah, apakah Indonesia perlu ikut investasi kereta cepat lintas negara kayak gini buat pada akhirnya masa depan transportasi kita sebagai yang muda?

Pacar sibuk, teman ghosting. Akhirnya, curhatnya ke siapa? Radio Kalimaya Baskara aja. Kita selalu ready buat dengerin keluh kesah kamu.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Thailand, sebenarnya muda yang selama ini menjadi salah satu destinasi favorit anak muda Asia, ternyata lagi siap bikin aturan baru nih ya. Ini buat kamu yang ada rencana pengen jalan-jalan ke Thailand, kayaknya kamu better watch out. Karena dari pemerintah Thailand berencana memangkas durasi bebas visa dari 60 hari menjadi 30 hari buat wisatawan dari 93 negara. Alasannya apa? Bukan sekedar soal pariwisata, tapi karena makin banyak kasus bisnis ilegal dan juga tindak pedayarnya kriminal ya, yang melibatkan warga asing di sana, sebenarnya udah. Anyway, sini aku di spill dari kompas.com ya, mulai dari usaha ilegal sampai dugaan penyalahgunaan izin tinggal. Meskipun begitu, dari Thailand bilang mereka tuh nggak bakal menghapus bebas visa sepenuhnya karena sektor wisata tetap penting nih buat ekonomi negara. Jadi sekarang mereka lagi cari jalan tengah gitu ya, antara

0: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
1: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapat.
0: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Baskara FM, selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS, alias sistem kebut semalam.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalau misal nih sebaya muda ya, biaya kuliah naik, fasilitas kampus dipotong, dosen banyak yang resign karena gajinya turun. Kira-kira kamu bakal kayak gimana sebaya muda sebagai generasi muda? Nah ini yang pada akhirnya bikin jutaan warga Argentina itu turun ke jalan. Karena sekitar 1,5 juta orang itu ikut demo besar buat protes pemotongan dana universitas oleh Presiden Javier Milei. Yang mana ini aku diceritain dari Kompas.com, banyak mahasiswa itu merasa pendidikan publik yang selama ini jadi kebanggaan di Argentina itu tuh lagi terancam sebaya muda. Bahkan anggaran kampus negeri itu dibangkas sampai di 40% sejak 2023, dan gara-gara itu banyak profesor tuh pindah ke kampus swasta atau bahkan kerja lain ya, yang pada akhirnya lebih layak sebaya muda. Buat mereka, kampus mereka bukan cuma tempat belajar aja ya, tapi juga simbol kesempatan hidup yang lebih baik. Kalau misal menurut kamu sebaya muda, pendidikan pada akhirnya harus tetap menjadi prioritas negara gak sih? Meskipun pada akhirnya ekonomi lagi sulit.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh,

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast. Wake up.
1: Mama's mad cause I stayed up. Powerful day with Kalimaya Baskara.
2: Setelah Thailand sebagai negara yang bakal meninjau kembali kebijakan bebas visa bagi warga asing, kali ini juga dari Indonesia juga kayak gitu sebagai negara. Karena Indonesia juga bakal meninjau kembali juga dari visa bebas visa ya bagi warga negara Asia Tenggara khususnya. Karena ini tuh dilakukan seiring serangkaian penangkapan warga asing yang diduga menjalankan judi online dan juga operasi penipuan di Indonesia sebagai negara. Yang mana ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia Hendar Samarantoko yang mengatakan bahwasanya aktivitas ilegal tersebut menimbulkan kekhawatiran yang serius nih sebaya muda. Anyways, dari para penyidik itu kemarin nemuin bahwasanya banyak dari mereka yang diduga terlibat dalam pusat judi online di Jakarta yang udah pada akhirnya memasuki Indonesia dan juga menggunakan layanan bebas visa atau mengajukan izin ketika kedatangan sebaya muda. Yang mana dari imigrasi itu udah menindak kurang lebih dari 6.700 tindakan administratif termasuk dari 2.000 deportasi dan juga pembatalan izin tinggal. So, menurut kamu sebenarnya pembatasan visa bebas ini ya untuk warga negara Asia Tenggara pada akhirnya harus cepat-cepat direalisasikan atau menurut kamu kayak gimana nih sebenarnya?

Gramedia Maya, Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.

Masih barengan sama Arbi Smeode di 101.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Dan kali ini Smeode, kalau misal kamu pernah gak sih ya, bukan pernah sih, emang kayaknya kita semuanya lagi ngerasain bahwasanya sekarang harga semuanya itu tuh udah mulai naik gitu ya. Dan ternyata salah satu penyebabnya bisa datang dari melemahnya nilai rupiah Smeode. Dari ekonom Yusuf Randy Manilet itu bilang bahwasanya pemerintah dan juga Bank Indonesia itu harus lebih kompak nih buat menjaga rupiah sebelum efeknya makin terasa ke harga kebutuhan sehari-hari. Karena ini aku baca dari antaranews.com, Indonesia tuh soalnya masih banyak impor bahan pangan, BBM, sampai pada akhirnya bahan baku industri sebenarnya. Jadi kalau misal pada akhirnya dolar naik, biaya impor ikut naik, ujung-ujungnya harga barang bisa ikut mahal. Walaupun pada akhirnya inflasi sekarang masih tergolong aman ya, tekanan di lapangan itu mulai terasa pelan-pelan sebenarnya. Anyways ya, kalau misal menurut kamu kondisi rupiah sekarang pada akhirnya apakah sudah mulai ngaruh ke pengeluaran harian kamu atau belum nih sebenarnya muda? Coba dong drop your thoughts ya, supaya pada akhirnya rupiah ini bisa menguat lagi itu kira-kira gimana sih? Boleh banget drop your thoughts di 0822 622 0021.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi

0: Son of Your Day kali Maya Baskara.
1: Alright, semuanya udah, that was Gigi Perez Sailor Song, lagu requestan dari kamu yang udah bergabung juga di sosial media kita menjadi lagu terakhir buat kita bersua di Morning Breakfast kali ini. Semuanya udah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang tadi udah dengerin kita via streaming atau via on air, atau buat kamu yang udah gabungan di sosial media kita, terima kasih semuanya udah. Dan jangan lupa stay tune di Morning Breakfast ini yang bakal update terus ya, berita-berita di area Malang Raya Indonesia dan juga mancanegara setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya. And anyways, we udah dari Palem Jingga nomor 37 RB pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday, we udah. Bye-bye.

0: Song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Siapa nih yang rebahannya udah level Olimpik tapi hatinya masih lari maraton? Radio Kalimaya Baskara siap kasih doping musik dan tawa biar kamu bisa juara di hidup tanpa keluar dari kasur.

tekan rasa tak berkat.

0: Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi tuh kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja putar Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu, Swe Muda.
1: Swe Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tungguin bentar. Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, siapa nih yang kalau stres pelariannya tuh langsung ke cemilan micin? Rasanya emang nagih, tapi kalau keseringan bisa bahaya banget buat tubuh. Ines habis di-spill dari halosehat.com, ada trik simple buat lepas dari jeratan makanan instan. First thing first, jangan lewatkan waktu makan. Kalau perut terlalu lapar, kita bakalan makin gampang tergoda buat nyampah atau makan sembarangan. Secondly, perbanyak asupan protein. Fun fact, protein itu bikin kenyang lebih lama dibanding karbohidrat biasa. Jadi keinginan jajan bakalan berkurang drastis. And thirdly, kelola stres kamu dengan baik. Jangan jadikan makanan sebagai pelarian saat pusing. Mending dengerin musik atau jalan santai biar otak lebih rileks. Jadi ingat ya sebagai muda, sehat itu investasi. Mulai pilih makanan yang lebih baik dari sekarang yuk.

Mau hari kamu lebih hidup? Simple aja. Radio Aike. Keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Bayam Muda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Kepo, episode Dampak Positif dari Alam.
2: Dengar suara alam tuh bikin hati tenang ya. Kayaknya kita butuh lebih banyak waktu di luar ruangan deh.
1: Betul, ternyata menghabiskan waktu di alam bukan cuma menyenangkan, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan.
2: Serius, apa aja tuh dampaknya?
1: Yang pertama nih, menghabiskan waktu di alam terbukti dapat mengurangi stres. Saat kita dikelilingi pepohonan dan suara alam, tubuh kita tentunya kan pasti lebih rileks kan ya?
2: Jadi alam itu kayak spa alami gitu ya?
1: Persis, dan bukan cuma itu, berada di alam juga dapat meningkatkan suasana hati kita. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering beraktivitas di luar ruangan merasa lebih bahagia.
2: Wah, berarti kita harus lebih sering hiking atau piknik nih?
1: Yes, bahkan ada yang namanya ekoterapi, yang menggunakan alam untuk membantu mengatasi masalah kesehatan mental. Jadi, pergi ke alam bisa menjadi terapi yang efektif nih.
2: Yuk ajak teman-teman kita untuk jelajahi alam. Siapa tahu bisa jadi momen seru dan menyehatkan.
1: Ingat sebaya muda, alam adalah teman terbaik kita. Luangkan waktu untuk menikmatinya dan rasakan manfaat positifnya untuk kesehatan fisik dan mental.
3: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Number 1.
5: Sebaya muda, kalau biasanya liburan ke Bromo identik dengan udara dingin dan mie kuah hangat, kali ini Yupi ada warna baru ya dari dunia kuliner. Napas Yupi intip dari Disway Art Hotel Cabin Bromo menghadirkan program kuliner plant-based lewat kolaborasi dengan Burgreens dan Green Rebel. Nah, menunya itu berbasis nabati ya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen makan enak tapi tetap mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ini menarik banget ya sebaya muda, karena wisata alam sekarang bukan cuma soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar memiliki makanan yang lebih berkelanjutan alias sustainable. Jadi liburan itu bisa tetap seru sekaligus lebih mindful pastinya.
4: Number 2.
5: Tren makanan anak muda di tahun 2026 gak mungkin sih kamu ketinggalan. Dan ini tuh masih lagi hype banget ya. Pas Yupi intip dari Inbirita, beberapa kuliner kekinian yang masih jadi favorit antara lain matcha, mie pedas, mentai, dan juga Korean food. Real gak tuh? Matcha disukai karena rasanya khas dan sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Matcha sih. Sedangkan mie pedas tetap ramai karena sensasi level pedasnya bikin penasaran. Dari sini kelihatan kan kalau anak muda sekarang bukan cuma soal cari makanan yang enak, tapi juga cari yang punya pengalaman, visual, dan juga cocok untuk jadi konten. So, buat kamu, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita.
4: Number 3.
5: Sebaya muda, buat kamu yang suka jalan-jalan ke Kayu Tangan, ada info penting nih. Napas Yupi intip ya dari ketik.com, sempat viral wisatawan yang mengaku diminta tarif parkir sebesar Rp25.000 untuk kendaraan hiace di kawasan Kayu Tangan Heritage. Waduh, banyak banget ya, Rp25.000. Bahkan bukti yang diberikan disebut bukan karcis resmi, melainkan kuitansi. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat ya buat kita sebaya muda supaya bisa lebih teliti lagi saat parkir. Pastikan juga tempat parkirannya resmi, minta karcis yang jelas, dan jangan ragu bertanya kalau tarifnya terasa tidak wajar. So, liburan boleh santai ya, tapi tetap harus aman dan sadar aturan.
3: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

Rehatlah kamu, rehatlah sejenak, agar kau tahu kebohonganmu tak akan pudar, tak akan bisa

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Aduh, demam nih. Ada antibiotik nggak?
2: Dari kemarin minum antibiotik mulu sih. Lihat dulu dong dosisnya.
1: Kalau demam pasti obatnya antibiotik kan? Udah bukan rahasia umum lagi lah. Sentaro Jagat juga bakal minum antibiotik.
2: Nggak semua penyakit obatnya antibiotik ya. Kamu harus tahu gejala sakitnya sebelum minum obatnya. Dikit-dikit antibiotik juga nggak bagus. Selain bakal ganggu pencernaan, juga bakal ganggu fungsi jantung, kejang-kejang. Bahkan kamu bakal kebal loh sama antibiotik. Mending minum obat sesuai dosis deh sama anjuran dokter. Sakit kok minum antibiotik mulu. Hati-hati overdosis loh. Yuk, supaya mudah, lebih selektif dalam memilih obat, biar nggak kebal sama antibiotik. Tapi kalau kebal sama rayuan cowok red flag, harus banget tuh.
3: Assemble.
4: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
5: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
4: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: Stay positive, stay creative. Listen to Kalimaya Baskara.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Sebagai muda, siapa nih yang udah seneng dilewat kempes? Besoknya malah muncul lagi di tempatnya yang sama. Duh, rasanya pasti kesel banget dan pengen langsung dipencet aja ya. Ines habis di-spill sama holodoc.com, ada beberapa rahasia biar kulit kamu tetap clear dan jerawat nggak balik lagi. Pertama, jangan pernah absen cuci muka 2 kali sehari. Gunain sabun pembersih yang lembut biar minyak berlebihan dan kotoran nggak numpuk jadi komedo yang memicu jerawat baru. Kedua, stop hobi pegang-pegang atau pencet-pencet jerawat pakai tangan kosong. Fun fact-nya, kuman di jari kita itu lebih banyak banget dan bisa bikin peradangan makin parah sampai nih.

0: Paling bekas yang susah hilang. Ketiga, pastiin semua barang yang nempel di muka kamu tuh bersih. Sering-sering ganti sarung bantal dan bersihin layar HP kamu karena bakteri di sana sering banget jadi penyebab jerawat muncul terus-terusan. Jadi, ingat ya sobat muda, kulit sehat itu butuh konsistensi. Yuk, mulai disiplin jaga kebersihan wajah biar glow up-nya maksimal.
1: Sobat muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tungguin bentar. Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya, sebaya muda mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Today Speak on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebaya muda, kalau biasanya liburan ke Bromo identik dengan udara dingin dan mie kuah hangat, kali ini Yupi ada warna baru ya dari dunia kuliner. Napa sih Yupi intip dari Display Art Hotel Cabin Bromo menghadirkan program kuliner plant-based lewat kolaborasi dengan Burgreens dan Green Rebel. Nah, menunya itu berbasis nabati ya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen makan enak tapi tetap mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ini menarik banget ya sebaya muda, karena wisata alam sekarang bukan cuma soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar memiliki makanan yang lebih berkelanjutan alias sustainable. Jadi liburan itu bisa tetap seru sekaligus lebih mindful pastinya.
1: Number 2.
2: Tren makanan anak muda di tahun 2026 gak mungkin sih kamu ketinggalan. Dan ini tuh masih lagi hype banget ya. Pas Yupi intip dari Inbirita, beberapa kuliner kekinian yang masih jadi favorit antara lain matcha, mie pedas, mentai, dan juga Korean food. Real gak tuh? Matcha disukai karena rasanya khas dan sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Matcha sih. Sedangkan mie pedas tetap ramai karena sensasi level pedasnya bikin penasaran. Dari sini kelihatan kan kalau anak muda sekarang bukan cuma soal cari makanan yang enak, tapi juga cari yang punya pengalaman, visual, dan juga cocok untuk jadi konten. So, buat kamu, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita.
1: Number 3.
2: Sebaya muda, buat kamu yang suka jalan-jalan ke Kayu Tangan, ada info penting nih. Napa sih Yupi intip ya dari ketik.com, sempat viral wisatawan yang mengaku diminta tarif parkir sebesar Rp25.000 untuk kendaraan hiace di kawasan Kayu Tangan Heritage. Waduh, banyak banget ya Rp25.000. Bahkan bukti yang diberikan disebut bukan karcis resmi, melainkan kwitansi. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat ya buat kita sebaya muda supaya bisa lebih teliti lagi saat parkir. Pastikan juga tempat parkirannya resmi, minta karcis yang jelas, dan jangan ragu bertanya kalau tarifnya terasa tidak wajar. So, liburan boleh santai ya, tapi tetap harus aman dan sadar aturan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin.
5: 1.1 Good Song Best Station.
6: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, selamat siang semua dan welcome back with RBD Request 12. Masih di hari Kamis 14 Mei 2026 yang hari ini tepatnya di hari kenaikan Yesus Kristus ya semua. Hari libur juga. Sobat kamu yang lagi santai atau mungkin lagi pulang dari gereja semua atau lagi dalam perjalanan, RBD bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti di Request 12. Kita bakal update berita-berita musik Indonesia dan juga mancanegara. Yang pastinya kita juga bakal update ya berita di area Indonesia dan juga di dunia. Kira-kira what's going on lately. Anyways, kalau misal kamu mau request juga, boleh banget WOD di 0822-622-0021 atau gabungan aja nih di WA kita, di sosial media kita juga boleh, di Instagram Kalimaya Discord Malang dan juga di live TikTok kita di Kalimaya Malang. So, bareng sama Arbi sampai jam 2 nanti and enjoy.

0: Special Beats paling layak Baskara.
1: Well, kali ini WOD di Request 12 sudah bakal dibuka ya dengan penyanyi sekaligus penulis lagu dari Amerika Serikat yang sekarang memang lagi naik daun ya. Setelah juga kemarin kemunculannya di Met Gala menggunakan baju yang sangat-sangat menarik, Gracie Abrams akhirnya secara resmi ngumumin kabar gembira bagi para penggemarnya di seluruh dunia, di mana dari Gracie Abrams lagi bersiap meluncurin album studio ketiganya yang bertajuk Daughter from Hell alias anak perempuan dari neraka, Sbeonda. Jujur kalau misal dari judulnya ini agak serem ya, Sbeonda. Dan ini WSD bakal dijadwalin rilis di naungan Interscope Records di summer ini ya, tepatnya di 17 Juli mendatang, Sbeonda. Anyways, kalau misal kamu juga kepo, ini coba bakal menjadi pembuka jalan ya lewat perilisan album penuhnya Abrams yang bakal melepas single pertamanya yang diberi judul Hit the Wall yang udah dijadwalkan meluncur di platform streaming musik digital pekan ini, Sbeonda. So, kira-kira apakah lagu-lagunya juga bakal seserem judulnya, Sbeonda, A Daughter from the Hell, atau pada akhirnya itu seremnya lebih ke serem bikin galau nih, Sbeonda. Menurut kamu kayak gimana nih? So, stay tune di all streaming platform by Gracie Abrams, Sbeonda. Dan kalau misal kamu mau request lagu juga, boleh banget ya gabungan di live TikTok kita di Kelimaya Malang atau di WA kita di 0822 622 3021.

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebenarnya mudah, kalau misal kamu cinta banget sama band, itu rasanya kayak pengen banget ngoleksi semua yang ada gitu ya. Maksudnya gak cuma pengen dengerin lagunya aja, tapi merch-nya, patungnya, vinyl-nya, semua tuh kayak pengen dikoleksi gitu ya. Dan buat kamu yang kali ini kayak gitu sebenarnya mudah, terutama pada kecintaannya ya kepada band legendaris asal Liverpool, ada The Beatles, Beoda. Sekarang itu udah resmi banget ngumumin rencana transformasi gedung bersejarah di Three Savile Row, London, menjadi sebuah ruang pameran eksklusif, Beoda. Kira-kira ini bakal jadi museumnya The Beatles, atau pada akhirnya ini bakal jadi apa ya? Abis ini bakal RB Spills, Beoda. Jadi stay tune di Request 12 bareng sama RB. Dan pastinya kalau misal kamu masih request lagu, juga boleh banget di sosial media kita, di Instagram dan juga live TikTok Kalimaya Malang, atau juga bisa di WA kita di 0822-622-0021. Abis ini bakal lebih puter juga lagu requestan kamu, ada Perunggu, ada Untukmu, dan juga Ijitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Enjoy.

Sulas di Kalimaya.

Still on not win one kali Maya Baskar FM, the new hits power dance. Biar udah, kalau misalnya ngomongin soal masa depan manusia di luar angkasa, kayaknya ini udah bukan cuma film sci-fi lagi, biar udah. Karena as we getting older, teknologi juga makin gede ya, makin canggih juga. Dan kali ini dari China, sebenarnya baru aja bikin eksperimen pertama di dunia dengan mengirim model embrio buatan berbasis sel punca manusia ke stasiun luar angkasa mereka di Tiangong Space Station ya, yang mana ini aku spill sebenarnya dari antaranews.com. Tujuannya bukan buat menciptakan manusia luar angkasa, tapi lebih ke meneliti apakah manusia nantinya bisa bertahan hidup dan juga bereproduksi dalam jangka panjang di luar bumi. Jujur, ini menarik dan mind blowing banget gak sih sebenarnya, karena sampelnya aja dikirim pakai pesawat kargo Tianzhou 10 dan juga bakal diteliti selama beberapa hari sebelum pada akhirnya dibawa balik ke bumi, sebenarnya udah gokil ya. Sebenarnya udah ngomongin soal teknologi, emang sekarang udah sejauh itu, literally the future that we're looking for ketika masih kecil ya sebenarnya udah. Dan menurut kamu, apakah nantinya pada akhirnya manusia beneran bakal bisa nih ya buat tinggal di luar angkasa suatu hari nanti? Well, coba dong drop your thoughts ya di 0822 622 00021.

0: Sebaya Muda.
1: Kami dari
0: Gamaliel Audi Cantika.
1: Dengerin terus radio kesayanganmu
0: 102,1 kali Maya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Dan jangan lupa untuk request single baru dari kami.
0: Baru.
1: Stay tuned.

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Ini dia sebuah muda yang bakal menjadikan fans-fansnya The Beatles ini bakal agak-agak seneng di hari ini. Karena buat kamu ya, pecinta musik klasik sampai anak muda yang suka vibes vintage dari The Beatles sebuah muda, band ini bakal mengubah gedung ikonik di Savile Row di London sebuah muda menjadi museum resmi yang bakal dibuka di tahun 2027. Anyway, sebuah muda, tempat ini juga spesial banget ya, karena pernah menjadi lokasi konser rooftop terakhir mereka di tahun 1969 yang super duper legendaris banget. Dan ini aku baca dari void.id, di mana nantinya museum ini bakal ada 7 lantai sebuah muda, penuh dengan memorabilia langka, terus juga arsip rahasia, sampai pada akhirnya spot buat berdiri di tempat asli John Lennon, ada Paul McCartney, George Harrison, sampai ada juga Ringo Starr yang pada akhirnya tampil terakhir kali di depan publik sebuah muda. Anyways, kalau misalkan kamu bisa bikin museum buat satu musisi atau band favorit juga, kira-kira siapa sih yang paling layak buat dibuatin duluan? Dan kira-kira kalau misal nantinya dari museum The Beatles ini udah bakal hadir, kira-kira kamu siap gak sih sebenarnya udah buat nabung pergi ke sana?

0: kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang.

0: Kalimia Baskara, your favorite station.
1: Di tanggal 14 Mei 2026 ini, sebenarnya udah di hari libur kenaikan Yesus Kristus. Kita mencoba dulu ceki-ceki cuaca dan juga lalu lintas ya, sebenarnya udah di area Kota Malang. Kalau misal tadi ya sempat muter-muter ya, dari ujung Kulon sampai ujung Wetan di Telogoma sampai di sekitar Cemoro Kandang ya, sebenarnya udah. Sampai pada akhirnya dari Gadang ke Balai Arjosari di siang hari ini, area Kota Malang itu terpantau ramai lancar ya, di mana-mana belum ada laporan padat merayap. Dengan cuaca di area Kota Malang di siang hari ini terpantau rata cerah semuanya. Sebenarnya udah lebih ketarik sih kalau misal siang hari ini ya, panas gitu. Jadi kalau misal kamu pengen sambil ngadem ya, pastikan kamu juga tetap adem di mobil, atau pada akhirnya kalau misal di dalam perjalanan motor ya, kamu pakai lengan panjang biar nggak celekit-celekit itu tangannya. Sebenarnya udah ya, maksudnya kalau misal di siang hari ini sebenarnya udah kamu pengen pergi kemana-mana, tetap jaga perjalanan kamu. Kalau misal mau sambil dengerin kita juga boleh banget sebenarnya udah, atau pengen sambil interaksi sama kita juga boleh di live TikTok Kalimaya Malang. Sekalian mau request lagunya juga boleh, karena abis ini bakal lebih puterin lagi nih lagu-lagu requestan kamu. Ada Rex Orange County, Pluto Projector, and Angie Carvalho, Remuk. So this is for you, enjoy. Great protector.

0: secrets, but there's probably just no need.
1: Halo Akmal, sibuk gak? Enggak sih, kenapa? Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
2: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
1: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

Masih barengan sama Arbi Semia Muda di Request 12. Dan kali ini ya, dari pada akhirnya tadi sudah sempat Arbi spill tentang The Beatles. Terus juga kali ini kita datang ke dari Indonesia, karena kalau misal kamu sering banget ngedengerin lagunya Vanessa Z dan juga Roni Parulian yang baru aja dirilis Takkan Terulang Semia Muda, ini tuh ternyata kolaborasinya itu tuh lahir dari dinamika yang unik banget Semia Muda, dimana Vanessa Z itu kan dikenal dengan karakter vokalnya tuh lembut gitu ya, feminin gitu. Ternyata dia tuh udah lama mengagumi warna suara dari Roni Parulian yang berkarakter kuat sebenarnya udah. Pada akhirnya hubungan profesional ini bermula ketika Vanessa tuh kayak pengen sempat gitu ya memviralkan salah satu lagu punyanya Roni lewat penampilan live-nya sebenarnya udah. Kemudian itu kayak jadi jembatan gitu buat kolaborasi. Well, ini benar-benar jadi kayak remind ya. Kalau misal kita benarnya pengen menggapai mimpi kita, kita harus pada akhirnya bisa membuka jalan kita sendiri sebenarnya udah. Dengan apa? Ya kayak gini sebenarnya udah, tipis-tipis aja kita deketin. Kita cari perhatiannya in a positive way ya. Maksudnya bukan pada akhirnya mencari perhatian yang negatif gitu. Enggak sebenarnya udah. Anyways, kali ini juga masih ada titipan salam sebenarnya udah dari sebenarnya udah yang udah bergabung di live TikTok kita. Titip salam dari Mas Bro Chris buat kakak saya Mbak Irma dan juga ponakan Mustika, Koki Mbak Maya dan juga kasir Jeremy. Ini ada salam dari Mas Bro Chris juga, yang pastinya ada lagu spesial juga sebenarnya udah buat Mas Bro Chris. Di tengah pekerjaannya sekarang, aku bakal muterin lagu buat Mas Brokis dan orang-orang di sekitarnya. Ada si Sarun Naki featuring Randy Pandugo, Menjadi Dewasa Biar Makin Semangat nih. So, enjoy!

0: Kalimia Baskara, your favorite station.
1: Kali ini Swi udah ada info-info konser lagi nih ya. Dan tapi buat kamu yang suka nonton konser, bukan cuma buat upload story, tapi buat benar-benar ngerasa gitu ya. Kali ini kabarnya ini harus wajib masuk radar kamu, karena dari Perunggu Swi udah bakal ngebawain tour pertunjukan Dalam Dinamika ke Surabaya akhir pekan ini, setelah sebelumnya sukses di Jakarta dan juga Yogyakarta. Menariknya Swi udah mereka bilang bahwasanya penonton Surabaya itu tuh punya energi yang unik dan juga militan banget gitu ya. Bahkan suka lagu-lagu yang lebih kompleks Beyonda. Nggak cuma musik. By the way, ini aku dispil dari void.id. Konser ini juga bakal full experience Beyonda, dari visualnya sampai tata cahaya yang dibuat totalitas Beyonda. Plusnya bakal ada kolaborasi spesial bareng Salma Salsabil dan juga Natasha Sianturi. Dan kalau misal Beyonda kamu nonton konser tipe yang fokus menikmati momen, atau pada akhirnya kamu tipe yang sibuk ngerekam semuanya nih Beyonda buat archive dan juga buat konten nih.

0: Powerful Game with Kalimaya Baskara.
1: Lagi-lagi SBWD perfilman Indonesia mulai dilirik dunia. Dan kali ini Fadli Zon mendorong kolaborasi film antara Indonesia dan juga Arab Saudi di ajang Festival Film Cannes. Mulai dari tukar talenta, co-production, sampai pada akhirnya pendanaan film menjadi topik yang dibahas serius. Dan anyway SBWD, ini aku diceritain dari antaranews.com. Yang menarik adalah Indonesia dianggap punya potensi besar sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia buat menghadirkan cerita-cerita yang lebih beragam dan juga relate nih secara global nih Sbionda. Apalagi film-film kayak Jumbo, Agak Lain 2 itu kan sukses besar ya di dalam negeri. Siapa tahu kedepannya makin banyak nih film Indonesia yang bakal tayang secara internasional Sbionda. Anyways, kalau misal film lokal Indonesia nih masuk di bioskop global, kira-kira genre apa sih Sbionda yang paling pengen kamu lihat untuk mendunia? Komedi, horor, cinta, atau apa nih Sbionda? Coba dong komen-komen ya di sosial media kita di Kalimaya_Malang.

Ngomong-ngomong soal konser nih, sebagai muda, kalau misal tadi ada dari Perunggu, kali ini ada dari mancanegara, di mana Lewis Capaldi akhirnya ngerilis EP live terbarunya bertajuk Live from North America di 8 Mei kemarin. Yang mana proyek ini tuh hadir hanya kurang dari 48 aja ya, setelah rangkaian tur Amerika Utaranya resmi berakhir, sebagai muda. Menangkap energi-energi dari penampilan-penampilan live selama tur berlangsung dari EP-nya Lewis Capaldi ini, direkam ya sepanjang North American Tour yang dimulai dari 15 April sampai di 6 Mei 2026 kemarin di Rogers Arena dengan total 10 pertunjukan di berbagai kota, sebenarnya. Anyways, banyak banget ya sebenarnya pada akhirnya dari artis-artis di Indonesia maupun di luar negeri yang pada akhirnya ngerilis kayak waktu live gini sebenarnya, EP live kayak gini. Nah, kalau misal dari kamu sendiri lebih suka dengerin lagu yang EP live kayak gini dengan ada vibe-vibe teriakan, tepuk tangan, atau pada akhirnya yang versi OG-nya ajalah.

0: Mal, Akmal, bangun Mal. Dari tadi bos udah ngelirik mulu tuh.
1: Eh, aku gak tidur kok Hil. Cuman lagi meditasi aja.
0: Ada-ada aja nih alasannya. Sebelum dimarahin sama bos kamu, mending recharge tenaga dulu. Sambil dengerin Kalimaya Baskara FM. Bisa jadi kafein gratis buat mata kamu yang berat itu, sebaik muda.

Kadang tuh sebenarnya udah masih ada juga ya lagu yang galau tapi kayak rasanya pengen bikin kita joget gitu. Dan buat kamu yang isinya playlist-playlistnya sebenarnya udah lagu galau tapi juga pengen dance gitu di kamar. Ini ada kabar baru dari Tovelo sebenarnya udah. Penyanyi dari Swedia ini akhirnya resmi ngumumin album keenamnya yang berjudul Estrus, di mana dia bakal ngerilis ya di September 2026 kemarin. Yang mana bareng pengumuman itu sebenarnya udah dia juga ngelepas single terbaru berjudul I Am Your Girl Right, yang judul ya kalau misal secara judul ini kayak apa ya, kita tuh kayak mempertanyakan gitu ya, am I enough, am I your girl gitu ya, kayak jadi kayak apa ya, bertanya-tanya kepada diri sendiri gitu. Jadi vibesnya kalau misal yang bakal dirilis di September nanti sebenarnya udah vibesnya itu adalah electropop yang intense dan juga very emotional. Dan menariknya dari Tovelo itu bilang bahwasanya album ini bukan tentang solusi hidup tapi kumpulan perasaan random liar ya yang pada akhirnya belum tentu punya jawaban sebenarnya udah. Very relatable gak sih sama fase hidup anak muda sekarang? Dan anyways, kalau misal kamu lagi ada di era tertentu dalam hidup, kira-kira soundtracknya sekarang lagu apa nih sebenarnya udah? Lagu bahagia? Lagu galau? Atau lagu galau yang pengen bikin dance kayak lagunya Tovelo ini nih?

0: Ada aku Mila Giedin, dengerin terus program Request 12 tiap hari jam 12 siang dan request single terbaruku Ini Tak Biasa di radio kesayanganku ini. So keep your eyes on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Bye.
1: Kamu lagi dengerin Request 12. Stay tuned.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Alright, semuanya, that was Reality Club Love Evivani. Yang kalau misalnya kita dengerin di siang hari ini yang agak panas ini, rasanya sedikit mengademkan hati ya, semuanya, walaupun jiwa raga ini masih panas terkena teriknya matahari anyways ya. Dan semuanya, kita bakal recap-recap dulu. Hari ini kita ngebahas banyak ya dari artis Indonesia yang pada akhirnya ada info-info konser dari Perunggu semuanya yang bakal ngadain tournya di Surabaya barengan sama Salmasal Sabil dan banyak lagi. Terus juga tadi ada The Beatles yang pada akhirnya bakal menjadi bakal mempunyai museumnya sendiri di London. Yang kira-kira kamu bakal datang gak sih sebenarnya ke sana? Jujur kalau misal aku sebagai fans berat ya, aku bakal merelakan untuk nabung di situ. Sekali kan buat jalan-jalan ya. Anyway, sebenarnya enggak kerasa juga udah hampir 2 jam Marvin nemenin kamu di Request 12 kali ini. Dari jam 12 sampai hampir jam 2 ini, thank you very much for joining with us di sosial media kita di Instagram, Live, TikTok dan juga WA. Buat kamu yang tadi dengerin via on air atau via streaming juga thank you very much. Jumpa lagi semuanya di Request 12 ini setiap hari jam 12 sampai jam 2 siang bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang pastinya bakal spill info update musik-musik Indonesia dan juga mancanegara. So, jumpa lagi semuanya dan dari Palem Jingga nomor 37 RP pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM. The new hits power. Have a nice day and happy Thursday, semuanya. Bye bye.

0: dem tek dem dem dem tek.
1: Ganti dong, masa dari kemarin gitu terus? Cobalah Jenny yuk.
0: Aduh, susah banget itu. Ayo stecu-stecu aja deh.
1: Yaudah, velocity lagi terus aja gak apa-apa.
0: Biar gak pusing, gak asin update tren viral dunia maya kamu, cuma di radio Kalimaya Baskara.
2: Listen up. Your favorite music station. The most explosive. Kalimaya
3: Baskara. Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
4: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, pernah gak sih kamu tuh ngerasa capek banget kerja sampai-sampai rasa capeknya tuh gak ilang-ilang? Bangun pagi langsung mikirin deadline, terus pas malam juga masih mikirin kerjaan. Nah, mungkin udah waktunya kamu buat kenal sama Soft Life. If you baca di Jawa Pos, Soft Life itu gaya hidup yang ngajarin kita buat hidup lebih santai, gak kebanyakan drama, dan tahu kapan harus bilang cukup. Bukan berarti males kerja ya, sebaya muda, tapi lebih kesadar kalau istirahat tuh juga bagian dari produktivitas. Di dunia kerja modern yang serba cepat kayak sekarang ini, punya boundaries itu penting banget tau. Misalnya, belajar bilang enggak pas kamu udah overload, atau sekedar nikmatin weekend tanpa rasa bersalah. And FYI, konsep soft life ini tuh lagi digandrungi banget loh sama anak muda alias Gen Z. So, setelah kenalan sama soft life, kamu tetap di tim hustle 24/7 atau udah pindah haluan nih ke soft life?
2: Your life, your vibe, your music.
3: Wait a minute. Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tuned.
4: Hey sebaya muda, kali ini kita bakal bahas hal yang super langka dan pastinya bikin kamu tercengang. Siap-siap ya, karena kita mau ngebahas top 3 jumlah bayi kembar terbanyak di dunia. Siapa yang sangka bisa melahirkan segitu banyak? Yuk kita cek daftarnya. Pertama-tama kita punya Halima Cisse dari Mali. Dia bikin sejarah pada 4 Mei 2021 dengan melahirkan 9 bayi sekaligus. Bayangkan, 9 bayi. Gak hanya 1, 2 atau 3, tapi 9. Momen ini bikin geger dunia dan tentu saja para dokter juga sangat terkejut. Halima menjadi ibu dengan kelahiran kembar terbanyak yang pernah tercatat di dunia. Berikutnya ada Nadia Suleman yang dikenal dengan sebutan Octomom. Pada 2009, dia melahirkan 8 bayi sekaligus di Amerika Serikat. Gak percaya? Iya, ini beneran terjadi. Nadia berhasil bikin sejarah dengan kelahiran yang luar biasa ini dan langsung jadi sorotan media. Gak heran deh, banyak orang yang berdebat tentang teknik reproduksi yang dia pilih. Gak kalah menarik, kita punya Mimi Sinha yang melahirkan 7 bayi kembar pada tahun 2000.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Sorry mas, ganggu gak ya?
1: Lagi nunggu keberangkatan ke Jogja mas, bentar lagi nih.
0: Waduh, jadi keinget mantan saya. Dia itu paling pengertian. Mama sama keluarga saya aja sampai sayang sama dia. Tapi mas, sayangnya satu sih mas, dia itu kalau makan bubur diaduk. Sedangkan saya... kok diem mas? Walah, ditinggalin saya. Butuh tempat curhat? Curhat aja ke Radio Kalimaya Baskara. Dijamin langsung plong.

0: Bengkel 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Sebaya muda, kalau biasanya liburan ke Bromo identik dengan udara dingin dan mie kuah hangat, kali ini Yupi ada warna baru ya dari dunia kuliner. Napa sih Yupi intip dari Display Art Hotel Cabin Bromo menghadirkan program kuliner plant-based lewat kolaborasi dengan Burgreens dan Green Rebel. Nah, menunya itu berbasis nabati ya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen makan enak tapi tetap mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ini menarik banget ya sebaya muda, karena wisata alam sekarang bukan cuma soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar memiliki makanan yang lebih berkelanjutan alias sustainable. Jadi liburan itu bisa tetap seru sekaligus lebih mindful pastinya.
1: Number 2.
2: Tren makanan anak muda di tahun 2026 gak mungkin sih kamu ketinggalan. Dan ini tuh masih lagi hype banget ya. Pas Yupi intip dari Inbirita, beberapa kuliner kekinian yang masih jadi favorit antara lain matcha, mie pedas, mentai, dan juga Korean food. Real gak tuh? Matcha disukai karena rasanya khas dan sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Matcha sih. Sedangkan mie pedas tetap ramai karena sensasi level pedasnya bikin penasaran. Dari sini kelihatan kan kalau anak muda sekarang bukan cuma soal cari makanan yang enak, tapi juga cari yang punya pengalaman, visual, dan juga cocok untuk jadi konten. So, buat kamu, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita.
1: Number 3.
2: Sebaya muda, buat kamu yang suka jalan-jalan ke Kayu Tangan, ada info penting nih. Napa sih Yupi intip ya dari ketik.com, sempat viral wisatawan yang mengaku diminta tarif parkir sebesar Rp25.000 untuk kendaraan hiace di kawasan Kayu Tangan Heritage. Waduh, banyak banget ya Rp25.000. Bahkan bukti yang diberikan disebut bukan karcis resmi, melainkan kwitansi. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat ya buat kita sebaya muda supaya bisa lebih teliti lagi saat parkir. Pastikan juga tempat parkirannya resmi, minta karcis yang jelas, dan jangan ragu bertanya kalau tarifnya terasa tidak wajar. So, liburan boleh santai ya, tapi tetap harus aman dan sadar aturan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Tungguin bentar. Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Uno.

0: 101 Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power.
1: Listen, we don't judge. Sebenarnya ngomong sendiri tuh seru banget. Daripada ngomong sendiri, mending dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar yaping kamu ada yang

0: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
1: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
0: Kamu ini bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
2: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.
3: That's right.
4: Are you ready?
3: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.
3: What's up?
4: Y'all make some noise. Yeah.
2: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Yaudah Sebaya Muda, soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
6: Life is like a board game some of the time.

0: berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
1: Nah, gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan kali Maya Baskara.
2: Listen up. Your favorite music station.
3: The most explosive.
4: Kali Maya Baskara.
5: Bem udah, ini dia jawara international hit single di Kali Maya's Most Wanted Hits minggu ini.
6: Ya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebagai muda, siapa yang kepo kayak Tasya? Ngelihat artis atau influencer tuh lagi pada nyobain cabang olahraga baru namanya paddle. Pokoknya olahraga ini lagi ngehits banget. Kamu jangan kegocek ya, IDN Times nih ngasih tahu kalau olahraga paddle ini beda loh sama tenis. Meski sama-sama pakai raket dan lapangannya mirip, tapi tak sama ya. So, lapangan olahraga paddle itu ukurannya lebih kecil daripada tenis. Terus raketnya juga beda nih guys. Kalau tenis kan raketnya panjang dan ada senarnya. Nah, kalau paddle itu raketnya lebih pendek dan gak ada senarnya. Jadi bentuknya gemes banget, kelihatan lebih ringan tapi tetap seru banget buat dimainin. Gimana sebagai muda, tertarik gak buat nyobain olahraga ini?
2: Keep it real, keep it music.
3: Wait a minute. Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tuned.
4: Sebagai muda, aku bakal spill cooking hacks biar masak makin gampang dan senyum makin lebar. Gaskeun. Pertama, pernah nunggu jagung matang kayak nunggu balasan chat? Solusinya gampang. Masukin ke microwave sama kulitnya. Iya, sama kulitnya. 3-5 menit aja, langsung jadi loh. Aromanya auto berasa jagung rebus restoran. Kedua, mau cek telur masih fresh, celupin ke air. Kalau tenggelam, artinya aman. Kalau ngambang, ya udah, mungkin dia udah lelah, kayak hubungan yang gak jelas, alias telur itu kualitasnya udah menurun. Ketiga, biar kuah kental tapi tetap bening dan gak beku saat dingin, pakai tepung sagu aja, bukan tepung maizena. Keempat, masakan terlalu asam. Jangan panik, tambahin baking soda dikit, asam langsung bye. Karena baking soda ini mengandung basa yang bakal menyeimbangkan rasa asam di dalam masakan. Dan yang paling unik, kalau kamu cobain vanilla ice cream plus kecap asin, bakal punya rasa salted caramel, tapi versi affordable. Cobain deh, siapa tahu kamu bakal jadi chef dadakan.
5: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Number 1.
7: Sebagai muda, kalau biasanya liburan ke Bromo identik dengan udara dingin dan mie kuah hangat, kali ini Yupi ada warna baru ya dari dunia kuliner. Napa Yupi intip dari Display Art Hotel Cabin Bromo menghadirkan program kuliner plant-based lewat kolaborasi dengan Burgreens dan Green Rebel. Nah, menunya itu berbasis nabati ya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen makan enak tapi tetap mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ini menarik banget ya sebagai muda, karena wisata alam sekarang bukan cuma soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar memiliki makanan yang lebih berkelanjutan alias sustainable. Jadi liburan itu bisa tetap seru sekaligus lebih mindful pastinya.
6: Number 2.
7: Tren makanan anak muda di tahun 2026 gak mungkin sih kamu ketinggalan. Dan ini tuh masih lagi hype banget ya. Pas Yupi intip dari Inbirita, beberapa kuliner kekinian yang masih jadi favorit antara lain matcha, mie pedas, mentai, dan juga Korean food. Real gak tuh? Matcha disukai karena rasanya khas dan sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Matcha sih. Sedangkan mie pedas tetap ramai karena sensasi level pedasnya bikin penasaran. Dari sini kelihatan kan kalau anak muda sekarang bukan cuma soal cari makanan yang enak, tapi juga cari yang punya pengalaman, visual, dan juga cocok untuk jadi konten. So, buat kamu, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita.
6: Number 3.
7: Sebagai muda, buat kamu yang suka jalan-jalan ke Kayu Tangan, ada info penting nih. Napa Yupi intip ya dari ketik.com, sempat viral wisatawan yang mengaku diminta tarif parkir sebesar Rp25.000 untuk kendaraan hiace di kawasan Kayu Tangan Heritage. Waduh, banyak banget ya Rp25.000. Bahkan bukti yang diberikan disebut bukan karcis resmi, melainkan kwitansi. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat ya buat kita sebagai muda supaya bisa lebih teliti lagi saat parkir. Pastikan juga tempat parkirannya resmi, minta karcis yang jelas, dan jangan ragu bertanya kalau tarifnya terasa tidak wajar. So, liburan boleh santai ya, tapi tetap harus aman dan sadar aturan.
8: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Naik gunung kayaknya seru deh.
4: Tiba-tiba banget lagi patah hati.
3: Hah? Enggak kok, FOMO aja.
4: Emang seru sih, tapi buat first timer kayak kita, bakal ribet sih. Siapa nih yang FOMO mau naik gunung? Gasin lah, jangan takut ribet. Dengerin catatan perjalanan setiap hari Kamis di jam 4 sampai jam 6 sore. Pas banget buat amunisi travel hacks kamu. On the on, Kalimaya Baskara.
5: One to win one, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi, selamat sore and welcome back with Arbi dan
6: Cia.
5: Boleh banget semuanya muda, kali ini kembali lagi di OMG Special Chopper. Dan kali ini kita bakal ngapain nih Cia?
6: Hari ini tentu saja karena masih suasana long weekend ya semuanya muda, kita bakal bahas destinasi wisata dan juga berita-berita travel yang tentunya bakal nemenin long weekend kamu. Gak boring dong.
5: Exactly, dan pastinya sebagai muda kita bakal jalan-jalan ya di catatan perjalanan ini. Dan kalau misal kamu mau request lagu juga, boleh banget di 0822-622-0021. Dan juga bisa di sosial media kita ya juga Cia ya, di Instagram Kalima_Malang dan juga di live TikTok kita di Kalimaya Malang. So, bareng sama Arbi dan juga Cia selama 2 jam ke depan, and enjoy.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Sebagai muda, kamu tuh pernah gak sih kalau lagi liburan tuh yang paling enjoy tuh justru waktu perjalanannya? Kalau aku sendiri tuh emang tipe yang waktu road trip, aku tuh lebih suka waktu perjalanannya dibanding waktu aku tuh udah nyampe ke destinasinya gitu sebagai muda. Apalagi kalau road tripnya tuh bareng sama keluarga dan aku tuh merasa kalau di jalan tuh bisa nambah chemistry kita sama teman ataupun keluarga kita yang lagi satu kendaraan gitu. Tapi kalau misalnya kelamaan road trip di jalan juga lama-lama capek ya sebagai muda. Karena ini aku ada info penting nih. Ada dari dispil dari Kompas Travel kalau di long weekend kenaikan Yesus Kristus ini bakal ada info penting yang bakal diberlakukan sistem one way situasional di jalur puncak Bogor nih sebagai muda. Dimulainya di tanggal 14 sampai 17 Mei 2026. Jadi gimana cara kerjanya sih Cia? Jadi pagi hari mulai sekitar pukul 8 arus tuh bakal diprioritasin dari Jakarta naik ke puncak dulu. Nah setelah di tengah hari sekitar jam 12 ke atas giliran yang mau turun balik ke Jakarta nih sebagai muda. Tapi inget ya ini sifatnya tuh situasional jadi polisi di lapangan yang nentuin. Jadi jamnya tuh bisa maju, bisa mundur tergantung sama kondisi real di jalanannya gitu ya. Buat kamu-kamu sebagai muda, kamu tertarik gak sih buat liburan di Bogor?

0: Listen up.
1: Your favorite music station.
2: The most explosive.
3: What a 2.1, your friendly hit station.
4: Kamu pernah gak sih sewa muda nonton konser, terus pas lampu-lampu stage-nya tuh nyala semua, terus kamu tuh ngerasa kayak lagi di film banget gitu ya? Nah, bayangin itu tuh terjadi, tapi versi di jalanan kota Surabaya nih sewa muda tetangga kita. Full parade, lampunya glowing, dan kostum glow in the dark gitu. Vibe-nya tuh literally the night you'll never forget deh. Dispil dari Kompas Travel, Surabaya Vaganza 2026 tuh bakal beda total dari edisi sebelumnya nih. Kalau dulu paradenya tuh siang atau sore hari, tahun ini for the very first time bakal digelar di malam hari nih sebaya muda. Temanya sih Garden of Hope dengan konsep Festival of Lights nih. Jadi acaranya tuh bakal diadain tanggal 16 Mei 2026. Mulai jam 6 sore, rutenya sendiri dari Tugu Pahlawan sampai Monumen Bambu Runcing nih, sebaya muda. Bakal ada juga parade mobil hias yang penuh iluminasi, kostum glow in the dark, sama permainan cahaya yang bikin jalanan kota tuh berubah jadi tautan cahaya gitu. Plus komunitas kreatif dan general UMKM lokal juga bakal ikut meramaikan nih. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sendiri bilang kalau instalasi bunga tahun ini tuh dipaduin sama permainan lampu yang spektakuler banget nih. Dan yang bikin makin bangga, event ini tuh udah masuk Karisma Event Nusantara 2026 alias udah diakui sebagai bagian dari kalender wisata nasional Kemenpar. Tahun lalu aja jumlah pengunjung wisata Surabaya tuh naik sampai 12,5% nih waktu bulan Mei. Gimana kalau kamu sendiri, mau gak sih nonton festival ini? Karena ini kan diadainnya di tetangga kita sendiri ya.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Arbi, di tengah-tengah semester gini kamu tuh pernah gak sih lagi kerjain tugas kelompok, terus ternyata hasilnya tuh malah jauh lebih bagus dibanding kamu kerja sendirian. Kayak definisi ini tuh kayak teamwork yang workout banget gitu.
2: Jujur, ini kayaknya sering banget gitu ya, ketika kelompokan itu jadi makin bagus gitu ya, tapi pas sendiri jadi kayak lo gitu, kok kayak mana ini nilainya gitu.
1: Mungkin karena lebih banyak otak, lebih banyak apa ya, ada masukan-masukan yang masuk gitu ya.
2: Betul banget.
1: Nah, ternyata prinsip itu tuh juga berlaku juga di level pemerintahan nih, Arwi.
2: Oke, kenapa tuh, Cia?
1: Nih, aku dibisikin dari Antara News, katanya Gubernur Jawa Timur Bukoviva tuh lagi negesin kalau sinergi antara eksekutif, legislatif sama pemerintah kabupaten dan kota tuh adalah kunci buat mewujudkan pembangunan Jatim yang maju dan sejahtera nih, Bi. Jadi semakin workout, semakin kerjasama antar bagian-bagian dari pemerintahan itu akan menjadi makin bagus, Arbi.
2: Exactly. Dan ini sebenarnya disampaikan setelah LKPJ Gubernur Jatim tahun anggaran 2025 yang berhasil diterima oleh seluruh fraksi DPRD Jawa Timur dalam rapat paripurna kemarin sebenarnya. Dan di sini, Cia, Ibu Khofifah sempat nge-spill gitu ya, bahwasanya gak ada sukses yang sendirian. Dan itu pada akhirnya bukan cuma kata-kata aja gitu, dan buktinya ternyata udah banyak banget nih.
1: Nah, buktinya, salah satu buktinya tuh yang aku pernah dengar-dengar nih, Bi, ya, katanya pertumbuhan ekonomi Jatim di triwulan pertama 2026 tuh bisa sampai mencapai 5,96% secara tahunan loh, Bi. Tertinggi di seluruh Pulau Jawa. Dan itu tuh ngelampauin rata-rata nasional sektor industri pengolahan. Jadi yang paling ngegas nih.
2: Nyumbangnya di sekitar 31% ya, kalau nggak salah. Dan di bidang pendidikan sebenarnya udah 7 tahun berturut-turut, siswa SMA dan juga SMK, termasuk juga aliyah di Jatim, jadi yang terbanyak lolos PTN via jalur tanpa tes. Tahun ini aja ada 29.000 lebih loh dari siswa Jatim yang diterima. Gimana menurut kamu? Kunci sukses itu teamwork atau hasil sendiri nih sebenarnya?

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Alright, gue udah, dan kali ini masih barengan sama Arbi dan juga Cia. Dan seperti biasa, kalau misal lagi di apa itu namanya, di catatan perjalanan, kita pastinya bakal jalan-jalan ya Cia ya. Dan kali ini kita bakal ngajak kamu semuanya, alias gue muda, bakal jalan-jalan ke mana nih kita?
2: Nih, karena apa ya, suasana long weekend ini tuh aku pingin jalan-jalan ke suatu tempat yang bisa bikin kita tuh apa ya, back to nature gitu ya Bi. Jadi aku tuh mau ngajak Swee Muda dan Arbi buat jalan-jalan ke pantai nih Swee Muda. Jadi yang lagi rame nih di Malang ada namanya salah satu pantai yang lagi ngetren banget, namanya tuh Tanjung Penyu nih Bi.
1: Benar banget, dan ini jujur lagi rame banget di FYP ya Cia ya. Dan exactly yang seperti Cia bilang bahwasanya di pantai Tanjung Penyu ini very very aesthetic dan very very trendy sebenarnya udah. Apalagi ini kalau misal lagi musim-musim yang kadang panas ya, walaupun masih ada hujan, kadang panas, ini kayaknya cocok banget buat pantai ya Ci ya.
2: Bener banget, karena pantai ini tuh juga selain estetik gitu ya, tapi akses jalannya tuh juga lebar dan kondisi jalannya tuh rata gitu ya. Jadi perjalanan ke pantai yang biasanya gerubak-gerubak itu gak ada lagi deh kalau kita OTW ke Tanjung Penyu nih Bi.
1: Bener-bener, dan to be honest Cia, aku tuh sebenarnya pernah kesini nih. Dulu waktu KKN sebenarnya udah aku pernah ke pantai Tanjung Penyu ini. Dan menurut aku sih saran kalau misal mau kesini itu pagi hari Cia. Kenapa? Karena kalau misal di pagi hari itu kan kadang air tuh masih surut ya. Oh, jadi bener. Pada akhirnya kita bisa jalan-jalan ke tengah gitu. Itu kayak bisa jalan-jalan ke tengah gitu sebenarnya udah. Jadi kayak ke tengah lautan. Terus di tengah lautan itu kamu bisa ngelihat ada 3 pantai di samping-sampingnya. Jadi sekalian bisa explore 3 pantai, terus juga kamu bisa ke pulau yang ada di tengah sebenarnya udah. Well, itu menarik banget sih.
2: Bener sih, menarik banget, apalagi kalau waktu surut tuh biasanya kita bisa sambil kayak cari-cari karang, terumbu karang gitu gak sih?
1: Betul sekali, dan yang penting sarannya adalah jangan lupa juga lewat di JLS ya. Karena kalau misalnya gak gitu, lama sih, bakal juga yang kamu bilang tadi, gerubak-gerubuk banget.
2: Tapi tahu gak sih Bi, ternyata kalau misalnya kita nih mau berkunjung ke Tanjung Penyu, ternyata harganya tuh juga terjangkau banget loh. Jadi harga tiket masuknya itu sekitar 10.000 per orang buat tiket masuk dan 5.000 buat parkirnya nih Bi.
1: Betul banget. Tapi kalau misal mau piknik di situ juga bisa Cia, atau kalau misal kamu mau nginep di situ juga bisa banget loh. Saran aku sih kalau misal mau nginep ya, kamu datangnya di jam 12 malam itu tuh lampunya apa lautnya bakal menyala Cia.
2: Kayak gimana tuh menyalanya, kayak di Maldives gitu.
1: Tapi kalau di Maldives kan dia plankton kan yang menyala. Tapi kalau ini airnya disenterin sebenarnya muda. Jadi lebih ke menyalanya gara-gara listrik Cia.
2: Ya bisa lah, ya bisa. Yang penting estetik kan Bi ya.
1: Exactly.
2: Tapi tenang aja kalau misalnya para sebaya muda nih mau nginep juga kayak Arbi, karena di sini tuh fasilitasnya tuh udah lengkap banget. Di sini tuh ada musola, tempat parkir, gazebo, toilet, semuanya tuh bahkan ada food courtnya juga ya Bia.
1: Betul sekali. So sebaya muda, kira-kira gimana nih sebaya muda di pantai Tanjung Penyu ini bakal masuk di bucket list kamu atau enggak nih?

0: Still on 1.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power dan genuine question ya Sobat Bunda. Kamu tipe yang kalau misal nunggu orang lebih dari 10 menit langsung ninggalin tempat atau yang setia banget nunggu meskipun udah 2 jam lebih, Cia?
1: Jujur nih ya, aku tuh bukan tipe orang yang sabar menunggu ya, Bi ya. Jadi kalau misalnya janjiannya 10 menit terus lebih dari 10 menit dia gak datang, ya udah aku bakal tinggal gitu, Bi.
0: Well, kayaknya kamu gak cocok deh ya ini jadi jadi pegawai pesawat yang harus sabar gitu, Jia.
1: Kenapa tuh, Bi, emang?
0: Ini misal kamu tipe yang setia nunggu, maybe kamu bisa relate sama penumpang Air Asia X yang satu ini, Sobat Bunda. Karena ini aku intip dari Kompas Travel, penerbangan Asia X rute Shanghai ke Kuala Lumpur dengan kode D7331 itu tuh hampir delay-nya di 50 jam loh, Cia. Tepatnya di 49 jam di Senin 11 Mei kemarin.
1: Jadi kalau misalnya aku dengar-dengar juga nih, Bia, katanya pesawatnya tuh harusnya lepas landas dari Bandara Internasional Shanghai Pudong di jam 2.30 pagi. Tapi itu tuh gagal berangkat karena ada masalah operasional yang gak terduga gitu gak sih, Bi?
0: Bener-bener banget. Tapi ini kalau misal kamu pilotnya, kayaknya kamu langsung berangkat ya, Cia ya.
1: Terobos aja gitu.
0: Terobos aja. Tapi kalau ini supaya udah para penumpang yang udah datang ke bandara sesuai jadwal itu harus nunggu tanpa kejelasan. Mereka kerumunan gitu ya di meja staf darat buat pada akhirnya dapat info soal kompensasi, hotel, dan juga opsi reschedule. Tapi sayangnya staf di lapangan tersebut pada akhirnya kayak kurang membantu waktu itu.
1: Nah, tapi ternyata nih, Bi, 2 hari kemudian tuh mereka baru aja dapat pernyataan resmi yang bilang kalau penerbangan mereka tuh dibatalin karena pesawatnya tuh butuh pemeriksaan teknis lebih lanjut nih, Bi. Jadi emang diperluin sih ya, karena daripada kita terobos aja kayak kata aku tadi.
0: Betul.
1: Terus membahayakan keselamatan gitu akhirnya.
0: Nah, bener banget. Semua penumpang terdampak pada akhirnya diklaim udah dikasih opsi penerbangan alternatif. So, emang ini pelajaran ya buat kita semuanya, kalau misalnya mau terbang harus selalu pantau status penerbangan real time, Sobat Bunda. Dan mungkin bisa bawa bantal kecil-kecilan di tas buat pada akhirnya antisipasi hal-hal yang gak terduga sambil nunggu yang always in time, Sobat Bunda.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara. Take you there.
1: 102.1 your friendly hit station.
2: Sebaya muda, balik lagi bareng sama Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2026. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke Tlogomas, menurut CCTV malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau lancar nih sebaya muda. Sementara dari arah MT Haryono ataupun sebaliknya juga terpantau lancar nih. Cuaca di wilayah ini tuh terlihat lumayan mendung ya sebaya muda, juga masih beberapa kendaraan tuh masih menggunakan jas hujan nih. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi lampu lalu lintas. Riding safely sebaya muda.
3: Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food? Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.

0: 101.1 Your Friendly Hit Station.
1: Supaya mudah, sini deh kumpul-kumpul dulu. Tapi siapa sih yang di sini tuh kalau lihat durian bukannya doyan tapi malah lari gitu kena baunya?
2: Kalau aku lari mendekati sih, Jia.
1: Lari untuk memakan ya.
2: Memakan, karena aku sedoyan itu sama yang namanya durian. Itu kayak wow, surga gitu. Kamu
1: surga.
2: Suka enggak?
1: Aku jujur enggak seberapa suka durian
2: demi
1: sih.
2: Apa
1: emang
2: sih? Itu surgawi sih menurut aku.
1: Tapi kalau misalnya emang ada durian, kadang aku kayak icip-icip dikit lah gitu.
2: Tapi masih suka ya.
1: Masih
2: bukan
1: masih
2: yang
1: makan
2: kayak
1: lah.
2: Bukan yang kayak lah gitu enggak ya?
1: enggak sampai kayak gitu. Tapi okay. Mungkin Arbi, kamu tuh bakal cocok banget buat solo trip ke Malaysia nih, Bi.
2: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Nah, jadi aku tuh dibisikin sama Kompas Travel, katanya di Malaysia tuh lagi ngeluncurin program wisata yang literally dreams come true banget nih buat Arbi. Karena ini tuh cocok banget buat durian lover. Jadi namanya tuh ada paket all in one wisata durian nih, Bi.
2: Wow, dan ya benar banget BOD buat kamu yang fans beratnya durian kayak Arbi. Ini tuh all in one wisata durian itu bakal berlaku ya. Dari sekarang 31 Agustus 2026 pas banget sama puncak musim panen durian di sana BOD. Jadi ceritanya yang aku spill juga dari kompas.com di mana ketua komite pariwisata Penang Wong Hon Wai itu udah kolaborasiin ya 3 perkebunan besar di kawasan Balik Pulau sama 16 hotel yang tersebar di Georgetown Batu Feringis, yang udah seberang jaya di sama di Bertam ya, yang pada akhirnya ini kayak jadi dreams come true banget sih Cia. Kalau misal ngelihat di Upin Ipin itu kan ada durian musangking gitu kan, kamu pernah ngelihat?
1: Kampung durian runtuh ya.
2: Kampung durian runtuh itu kan bener-bener kayak aku pengen banget kesana gitu.
1: Tapi jujur aku tuh nggak seberapa tahu sih jenis-jenis durian, yang penting kayak enak dimakan aja gitu ya. Tapi kalian tahu nggak sih ternyata di sini itu bakal ada durian yang nggak main-main gitu ya sebagai muda dan Arbi, karena dia tuh ada musangking, ada blackthorn, sama ada red brown yang alias angheh kalau disebutnya ya di sana. Dia tuh legendaris banget sih, dan harganya tuh juga bervariasi mulai dari sekitar 200 ribuan lah ya per orang buat paket yang basic sampai belasan juta buat yang mau premium nih, Bi.
2: Exactly. Tinggal dipilih aja, mau yang murah-murah aja atau mau yang pada year-nya kamu mau menghabiskan seluruh dompet kamu hanya untuk durian. Sebenarnya udah, kalau aku sih kayaknya yang tengah-tengah aja gitu ya. Nanti kalau udah jadi miliarder baru cari yang premium.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Sebagai muda, kamu tuh kalau lagi traveling gitu ya, itu tuh lebih milih yang murah tapi nggak jelas emang ya. Tapi kamu tuh apa pilih yang emang lebih mahal dikit tapi legalitasnya tuh aman gitu?
2: Kalau aku sih ya, namanya juga luar negeri, takutnya udah pergi jauh-jauh, nggak bisa pulang. Jadi aku mending pilihnya yang certified sih. Kenapa emang? Kalau misal pada akhirnya mau milih yang budget gitu, apakah ada ancamannya atau kayak gimana nih, Cia?
1: Nih, jadi ada kabar baik buat kamu yang suka wisata bahari di Jakarta nih, Bi. Jadi aku tuh di-spill sama Kompas Travel, katanya kapal wisata di daerah Ancol, Jakarta Utara tuh resmi bakal dapetin e-pass kecil di tanggal 11 Mei lalu nih.
2: Oke.
1: Jadi e-pass kecil itu kayak dokumen resmi dari Kementerian Perhubungan buat kapal berukuran di bawah GT7 nih, alias surat izin kelayakan berlayar yang ngebuktiin kalau kapal tuh udah ngemenuhin standar keselamatan pelayaran nih, Bi.
2: Oke, jadi biar aman gitu lah istilahnya ya. Dan emang biaya penyerahan ini dilakukan langsung sama Kepala KSOP Tanjung Priok ke Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol di Pantai Festival Ancol sebiaya muda. Tapi, gak cuma seremoni aja ya, dari administratif doang. Pada akhirnya acara ini juga dibarengin sama sosialisasi prosedur keselamatan buat operator kapal nih. Plusnya, pembagian life jacket alias jaket pelampung juga ada di sana, Sbia Muda.
1: Dan ada juga bonus manfaat lainnya nih, Bi. Ternyata e-pass kecil ini tuh bisa dijadiin dokumen pendukung buat para operator kapal wisata buat mengakses pembiayaan usaha nih. Jadi literally win-win buat operator dan juga buat wisatawan.
2: Exactly. Dan intinya sebenarnya udah, kalau misal kamu mau naik perahu di Ancol atau di manapun itu, mulai sekarang it's officially safer and more legit ya. Last, benar-benar naik perahu wisata, kamu terakhir kapan nih?
3: Mau bikin romansa cintamu makin blow up? OTW dengerin Benih Cinta Sebaya Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Konvensi.

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri. Bilang bos. Gas. Join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.

0: 101.1 Your Family Hill Station.
1: Alright, semuanya muda. Dan sebelum kita update-update juga ya dari berita-berita jalan-jalan, aku pengen tanya dulu nih ya, Cia. Kalau misal kamu dulu nih, tipe yang kalau dengar kata Rolex, langsung ngebayangin jam tangan mewahnya orang-orang di yacht. Karena pada akhirnya itu kan biasanya langsung terkonek dengan sesuatu yang luxury, ya nggak sih Cia?
2: Iya benar, Rolex tuh kayak apa ya, top tiernya jam tangan orang-orang tajir nggak sih?
1: Exactly. Kalau buat kita yang cuma bisa beli jam-jam di toko oranye ya, kayaknya itu kita nggak relate ya. Bahkan kalau misal Rolex dijual di toko oranye pun, kita juga nggak bakal sanggup untuk beli Cia.
2: Kayaknya sanggupnya buat masukin ke keranjang dulu ya?
1: Iya benar. Semoga nanti ya Cia ya, mungkin di 5-10 tahun ke depan kita bisa beli gitu. Amin banget.
2: Semoga. Tapi nih Bi, ngomong-ngomong soal Rolex nih, ternyata tuh ada sesuatu yang berkaitan sama Rolex, tapi ini tuh kayaknya masih mungkin deh buat kita cobain nih Bi.
1: Kenapa tuh?
2: Jadi aku tuh dibisikin sama CNN Travel, katanya di Uganda, Afrika Timur tuh ada street food yang ikonik banget, namanya tuh Rolex nih Bi.
1: Wow, kita makan jam atau kayak gimana nih Cian?
2: Bukan dong, jadi ini tuh kayak ada makanan nasional mereka yang ini tuh bukan sekedar jajanan pinggir jalan biasa nih. Jadi nama Rolexnya sendiri tuh berasal dari kata rolled egg atau omelet gitu ya, yang digulung bareng sama chapati atau roti pipih ala India. Terus dia tuh diadaptasi gitu deh sama warga lokal Uganda.
1: Oke, jadi emang ceritanya ini menarik banget Sweoda, karena masyarakat Uganda itu mengambil chapati yang originally dibawa sama komunitas India, terus mulai nambahin omelet dan gulung semuanya jadi satu. Jadilah sebenarnya tuh bilangnya roll egg gitu ya, tapi pada akhirnya karena ini mirip-mirip sama Rolex, jadi tulisannya Rolex Sweoda, biar kesannya tuh premium gitu. Dan anyways ya, makanan ini juga awalnya jadi andalan mahasiswa karena murahnya tuh gak ada obat. Tapi sekarang udah dimakan sama semua kalangan, dari yang paling tajir sampai yang paling biasa juga nih Sweya Muda.
2: Nah bahkan Kementerian Pariwisata Uganda sendiri tuh udah declare Rolex sebagai official tourist attraction-nya gitu Bi. Jadi sekarang tuh udah ada festival Rolex tahunan yang dirayain

0: dibikin sama masyarakat Uganda nih. Jadi ada juga restoran yang namanya tuh The Rolex Guy di Kampala yang nawarin versi premiumnya dengan apa ya, ada isiannya macam-macam gitu deh. Okay. Ada ayam, ada sosis, bacon, kari, sampai alpukat juga nih. Semua possible combination sama dia di ambil semua deh.
1: Exactly. One guy literally built a business empire dari chapati dan juga telur. Siapa tahu nanti dari brand Rolex-nya beneran mau ngelirik ini buat kolaborasi? We never know, sebenarnya udah. Kalau misal kamu mau enggak cobain ke Afrika?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Is it lonely where you... Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebelumnya masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 14 Mei 2026 di pukul 17.33 sore nih sebelumnya. Dan buat kamu yang di sore hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Soekarno-Hatta, baik buat kamu yang mengarah ke arah utara menuju ke Jalan Borobudur atau sebaliknya dari Soekarno-Hatta menuju ke Jalan MT Haryono sebelumnya. Di malam hari ini, menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar ya, dengan dominasi kendaraan di kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Sementara untuk cuaca di wilayah Soekarno-Hatta, sebenarnya di malam hari ini masih terpantau hujan deras, jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebenarnya.
2: Fix, program yang satu ini beneran bikin kita gak bisa berword waktu sebaik muda. Gaskuy, dengerin K-pop Generation tiap hari Sabtu jam 12 siang biar bikin kamu super hits. Don't miss it. Feel the frequency.

0: Slipping through my fingers all the time.
1: What is the point when you're friendly his station?
2: Sebagai muda, jujur deh, terakhir kamu ngerasa gak enak badan tuh langsung ini gak sih? Langsung tiba-tiba cek Google, terus kayak cari ini tuh pertanda sakit apa nih aku gitu.
1: Daripada langsung ke dokter gitu ya, Ci ya. Dan anyways, Beoda, kalau misal kamu memilih Google dulu daripada ke dokter, kamu nggak sendirian, Beoda. Tapi ada satu hal yang pada akhirnya perlu kamu tahu. Dimana ini aku intip dari antaranews.com, Beoda. Studi terbaru dari Health Collaborative Center alias HCC itu nunjukin bahwasanya hampir 60% anak muda usia di bawah 40 tahun itu tuh masih milih swadiagnosis dulu sebelum pada akhirnya ada keluhan kesehatan alias self-diagnosis via internet sebelum ke dokter atau vaskes nih, sebagai muda.
2: Nah, ternyata perasaan kayak gini tuh ada penelitiannya nih, Bi. Jadi, penelitian ini tuh dilakuin di Maret sampai Mei 2026 dan ini tuh udah ngelibatin 448 responden urban dari Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, sampai Yogyakarta nih. Dan hasilnya, Google dan mesin pencari berbasis AI jadi sumber utama swadiagnosis nih, Bi, diikutin sama situs kesehatan dan juga konten media sosial.
1: Nah, kalau misal kamu juga sering banget ya mengeluh ke Mbah Google atau ke AI sebenarnya tentang gangguan pernafasan, kardiovaskular, pencernaan, sampai masalah psikologis, ini tuh emang jadi yang paling sering buat dicari di situ. Kenapa sih pada akhirnya terjadi gitu ya? Dari Dr. Ray Wagyu Basrowi dari HCC, itu bilang bahwasanya ini tuh karena ada sistem fatigue sebenarnya. Orang-orang tuh ngerasa ke vaskes itu butuh waktu lama, antri, bayar lebih, dan juga energi emosional yang gede. Jadi internet tuh kayak, ya udahlah, lebih praktis dan juga personal gitu.
2: Benar banget, tapi yang bikin lebih menarik lagi, ada 57% hasil swadiagnosis itu ternyata dikonfirmasi benar sama dokternya loh, Bi. Jadi sisanya tuh bisa salah kaprah,
1: nah,
2: dan 36% langsung minum obat sendiri tanpa resep. Intinya sebagai self reminder aja ya, sebagai muda dan Arbi, kalau internet tuh bisa jadi first step yang helpful, tapi tetap ya harus follow up ke tenaga medis yang beneran.
1: Exactly, sebenarnya udah. Dan kalau misalnya kamu sendiri, udah kapan nih terakhir lagi sakit terus langsung ke dokter? Atau kamu cuma ngandalin AI aja nih?

panggilan buat si paling nobar. OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date, ya kan?

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Dah, sebaya muda, kali ini aku pengen nanya dulu ke kamu ya. Apalagi buat kamu yang di sini anak kos. Sebenarnya nggak harus anak kos sih, tapi kayak semua orang gitu ya. Siapa, termasuk kamu Cia, yang pada akhirnya punya stok mie instan di rumah tuh lebih dari 3 bungkus. Kamu ada berapa nih kira-kira stoknya Cia?
2: Duh, jujur di rumah aku tuh ya kalau beli mie instan tuh bener-bener langsung kayak selusin gitu. Langsung dibawa pulang sama mamaku.
1: Apa langsung setoko nih kamu beli, langsung sekerdus gitu ya?
2: Kalau bisa setoko udah dihabisin tuh ya. Wow. Karena emang apa ya, mie instan tuh kadang emang jadi solusi paling apa ya, paling cepet dan paling enak gitu kalau misalnya kita lagi keburu-buru atau emang gak ada stok makan gitu gak sih?
1: Exactly. Dan kali ini sebenarnya udah beritanya kayaknya bakal bikin kamu termasuk Cia nih makin proud sama guilty pleasure yang satu ini sebenarnya udah. Karena di spill dari CNN Travel, mereka tuh baru aja nulis reportase eksklusif dari dalam pabrik mie instan terbesar di Korea Selatan punya Nongshim, sang penghasil Shin Ramyun, yang emang legendary banget sebenarnya. Lokasinya tuh ada di kota Gumi, sekitar 270 km dari Seoul sebenarnya, karena setiap menitnya 600 bungkus mie instan tuh keluar dari lini produksi yang ultra otomatis sebenarnya.
2: Jadi kalau misalnya kita menjadi kayak apa ya, menjadi tetangga dari pabrik Shin Ramyun ini tuh, kamu pasti bakalan dengar kayak suara grinding tepung terigu, roller, pisau motong adonan, steam hiss, sampai minyak yang mendesis waktu noodle-nya tuh digoreng gitu ya. Karena semuanya tuh dikemas dalam hitungan detik sama mesin nih Bi. Jadi robot-robot yang ngangkut box ke loading bay literally feels like a futuristic movie gitu ya. Tapi emang Shin Ramyun ini udah mulai gerakin segala sesuatunya itu pakai robot nih Bi. Jadi udah gak ada lagi tuh human error dan lain sebagainya yang bikin produksi itu gak efektif.
1: Bener banget. Dan emang kalau misal jujur jadi tetangganya Shin Ramyun, kayaknya tiap hari bakal lapar kerucuk-kerucuk deh perutnya Cia. Karena denger itu tadi ya, jadi sangat-sangat tempting gitu sebenarnya udah. Dan ini emang human touch di tengah dunia yang bikin robotik ini ya. Dan satu lagi yang pada akhirnya bikin speeches adalah kota Gumi sekarang punya festival Ramyun tahun yang di tahun 2025 aja dikunjungi 350 ribu orang sebenarnya udah. Dengan 475 meter jalanan yang berakhirnya disulap jadi restoran ramen terpanjang di dunia. Ada 54 ribu mangkuk yang terjual dalam 3 hari. Dan jujur kalau misal di Jawa Timur kita juga punya Cia kemarin yang rujakan itu ya.
2: Oh iya,
1: benar, Surabaya.
2: Yang di Surabaya. Nah, tapi mungkin versi Koreanya itu adalah mereka pakai ramyun ya.
1: Exactly. Dan kalau misal kamu sendiri sebenarnya udah, kamu tim Shin Ramyun atau tetap setia nih sama produk lokal Indonesia?

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yes. Finally, Sebaya Muda. Ini tadi aku sama Arbi udah nemenin kalian dari jam 4 sampai jam 6 sore nih, Sebaya Muda.
2: Exactly.
1: Tadi kita udah ngomongin dari yang malang-malang aja, sampai tadi kita ke Korea, sampai ke Uganda juga.
2: Bener banget, kita udah jalan-jalan online ya, Cia. Walaupun sekarang liburan, kita lagi di studio, Sebaya Muda, tapi kita udah jalan-jalan sampai luar negeri loh. Seru banget gak sih?
1: Seru banget dong. Tapi jangan lupa ya, untuk tetap stay healthy ya, di tengah gempuran nih long weekend yang memang bulan Mei ini banyak banget long weekendnya.
2: Spesial banget. Terus juga cuaca yang berubah, ini harus stay healthy juga ya, minum vitamin Sebaya Muda. Supaya apa? Supaya kamu bisa jalan-jalan di minggu-minggu depan loh ya.
1: Jalan-jalan liburannya bareng sama kita lagi ya.
2: Betul sekali, liburannya juga masih banyak Sebaya Muda. Jadi pastinya di setiap Kamis kita bakal kembali lagi Cia ya, di OMG Special Chopper yang pastinya bakal nemenin kamu di hari Kamis jam 4 jam sampai jam 6 sore Sebaya Muda. Anyways, aku mau ngucapin thank you very much buat kamu yang tadi udah dengerin via on air dan juga via sosial media kita Sebaya Muda di Instagram Kalimaya _ Malang dan juga di WA kita di 0822 622 3021. Exactly Sebaya Muda, dan dari Palem Jingga nomor 37 Arbi dan juga Cia pamit undur diri, and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday Sebaya Muda. Bye bye.

Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Well, sebaya muda, setuju nggak sih? Semakin kesini semakin banyak banget kasus-kasus perselingkuhan yang mulai terbongkar. Ayo ngaku, pasti kalian suka kan sama konflik-konflik kayak gini. Pasti kalian geranya, alah pasti cuma gitu doang. Eits, siapa sangka film bergenre drama ini justru dapet banget plot twistnya. Dicurcolin dari akun medsos musuh dalam selimut. Film yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu juga dibintangi artis-artis cantik kayak Yasmin Naper, Arbani Yasis, sampai Megan Domani loh. Wah, nyangka nggak kalian? Film yang kelihatannya adem ayem ternyata berujung dar. Ya ampun, nggak percaya? Tonton aja sendiri.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Top hits only on Kalimaya Baskara.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Jujur deh, ada gak sih yang akhir-akhir ini lebih nyaman curhat ke AI chatbot ketimbang ke temen sendiri? Nah ternyata tren AI friendship di tahun 2026 ini emang gila banget. Bikin kita ngerasa selalu ada yang dengerin. Tapi waktu Yupi intip riset perilaku dari American Psychological Association, interaksi sama AI tuh nyatanya gak bisa nurunin hormon stres sebaik kalau kita dipeluk atau ngobrol tatap muka sama manusia beneran. Di Diary of Life bareng Yupi, coba deh sapa lagi teman lama kamu di luar sana. Mesin mungkin bisa ngasih jawaban yang super pintar, tapi tetap aja kan cuma sahabat nyata yang bisa ngasih kamu pelukan paling hangat. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: 102.1.
3: That's right.
4: Are you ready?
3: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.

Explore Kota Malang di Wow Malang episode Flora Wisata Santera de la Ponte. Disneyland ada di Malang? Gak percaya? Yuk kepoin Flora Wisata Santera de la Ponte. Salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi kalau lagi liburan ke Malang. Gimana enggak? Di sini kamu bisa foto-foto di berbagai sisi karena semua tempatnya super instagramable. Wow. Kamu juga bisa main wahana anti mainstream kayak rainbow slide, ontang-anting, pendulum, dan masih banyak lagi yang seru abis dan gak bikin bosan. Di sini kamu juga bisa nikmatin suasana Jurassic World versi lokal loh. Takut panas, jangan khawatir. Di sini juga ada water playground yang bisa bikin badan langsung segar. Mahal? Enggak dong, tiket masuknya mulai dari 30 ribuan aja. Makin FOMO enggak tuh? Yuk gasin liburan di Flora Wisata Santera de la Ponte. 1 jam dari alun-alun Kota Malang. Tenang, kalau pergi sama orang tersayang gak bakal kerasa jauh kok. Have fun sebaya muda. Kalimaya Baskara, the power of sound.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, kalau biasanya liburan ke Bromo identik dengan udara dingin dan mie kuah hangat, kali ini Yupi ada warna baru ya dari dunia kuliner. Nah, pas Yupi intip dari Display Art Hotel Cabin Bromo menghadirkan program kuliner plant-based lewat kolaborasi dengan Burgreens dan Green Rebel. Nah, menunya itu berbasis nabati ya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen makan enak tapi tetap mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ini menarik banget ya sebagai muda, karena wisata alam sekarang bukan cuma soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar memiliki makanan yang lebih berkelanjutan alias sustainable. Jadi liburan itu bisa tetap seru sekaligus lebih mindful pastinya.
1: Number 2.
2: Tren makanan anak muda di tahun 2026 gak mungkin sih kamu ketinggalan. Dan ini tuh masih lagi hype banget ya. Pas Yupi intip dari Inbirita, beberapa kuliner kekinian yang masih jadi favorit antara lain matcha, mie pedas, mentai, dan juga Korean food. Real gak tuh? Matcha disukai karena rasanya khas dan sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Matcha sih. Sedangkan mie pedas tetap ramai karena sensasi level pedasnya bikin penasaran. Dari sini kelihatan kan kalau anak muda sekarang bukan cuma soal cari makanan yang enak, tapi juga cari yang punya pengalaman, visual, dan juga cocok untuk jadi konten. So, buat kamu, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita.
1: Number 3.
2: Sebagai muda, buat kamu yang suka jalan-jalan ke Kayu Tangan, ada info penting nih. Nah, pas Yupi intip ya dari ketik.com, sempat viral wisatawan yang mengaku diminta tarif parkir sebesar Rp25.000 untuk kendaraan hiace di kawasan Kayu Tangan Heritage. Waduh, banyak banget ya, Rp25.000. Bahkan bukti yang diberikan disebut bukan karcis resmi, melainkan kuitansi. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat ya buat kita sebagai muda supaya bisa lebih teliti lagi saat parkir. Pastikan juga tempat parkirannya resmi, minta karcis yang jelas, dan jangan ragu bertanya kalau tarifnya terasa tidak wajar. So, liburan boleh santai ya, tapi tetap harus aman dan sadar aturan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kalima ya Baskara di Radio Revolution.
1: BM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nikki.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material Lovers, Sienna Spiro.

0: Radio Kalimayan Baskara siap jadi penyemangat harimu.
1: Yeay, Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode Hayo, siapa yang masih boros di sini? Ines, lihat deh, lucu banget gak sih? Ini tas yang aku taksir minggu lalu. Pas tadi lewat mall lagi diskon 50%. Terus aku sekalian beli tumbler gemoy ini, mumpung beli satu gratis satu.
3: Yupi, kamu kan udah punya tas yang mirip kayak gitu. Tiga loh di rumah. Dan tumbler, bukannya kamu baru beli bulan lalu ya?
2: Duh, ya kan mumpung murah, Nes. Kapan lagi dapat harga segini? Anggap aja ini self reward karena aku udah kuat ngerjain tugas seminggu ini.
3: Yup, self reward itu kalau kamu butuh. Kalau tiap hari beli barang cuman karena lucu, itu namanya self destruction buat dompet kamu. Kamu udah cek saldo belum?
2: Kalau itu sih nanti aja deh ceknya. Yang penting hati aku senang sekarang. Masa tinggal sisa mie instan 2 bungkus sih? Mana tanggal tua, masih 10 hari lagi. Ya ampun Yupi, kamu kok ceroboh banget sih?
3: Yup, aku bawain nasi bungkus nih. Tadi aku beli lebih, kamu belum makan kan?
2: Nes, sumpah kamu malaikat banget sih. Aku beneran lagi bingung mau makan apa. Uang tabungan aku bener-bener kritis.
3: Nah kan, apa aku bilang 2 minggu lalu? Barang lucu, kamu itu gak bisa dimakan, Yup. Sekarang tas baru kamu cuma bisa digantung. Kamunya yang malah kelaparan.
2: Aku tuh suka hilaf, Nes. Tiap lihat barang diskon atau barang viral di sosmed, rasanya kalau gak beli tuh kayak ketinggalan zaman banget gitu loh. Padahal pas udah sampai rumah, ya cuma aku diemin doang.
3: Itu namanya kamu cuma lapar mata, bukan butuh. Coba deh, besok-besok kalau mau beli barang, tunggu dulu 3 hari. Kalau setelah 3 hari kamu masih ngerasa butuh banget, baru beli. Tapi biasanya sih, setelah 3 hari kamu bakalan lupa kalau pernah pengen barang itu.
2: 3 hari ya? Oke. Aku coba ya. Jujur rasanya gak enak banget hidup di akhir bulan kayak gini. Harus ngirit banget sampai mau beli bensin aja mikir 2 kali.
3: Gaya hidup tuh gak perlu dipaksain demi pujian orang atau biar kelihatan keren di sosmed. Yup, yang keren itu orang yang punya tabungan, bukan orang yang punya banyak barang tapi tiap malam pusing mikirin besok makan apa ya.
2: Iya, Nes, aku janji bakal lebih teliti lagi. Makasih ya, udah selalu jadi rem buat aku. Nes, coba tebak, aku baru aja berhasil nabung 1 juta pertama loh di bulan ini dan aku gak beli satupun barang yang gak penting di mall tadi.
3: Wah, hebat tuh. Serius kamu? Tadi ada diskon gede loh di lantai bawah.
2: Iya, aku lihat. Tapi aku ingat kata-kata kamu. Aku tunggu 3 hari dan ternyata pas hari ketiga aku sadar kalau tas lama aku masih bagus banget. Akhirnya uangnya aku masukin tabungan deh.
3: Gitu dong, itu baru sahabat aku yang pinter. Sekarang karena kamu hemat, uangnya bisa buat kita jalan-jalan atau sekedar makan enak pas gajian, tanpa rasa bersalah.
2: Bener banget, ternyata tenang itu bukan karena punya barang baru, tapi karena punya pegangan uang untuk masa depan. Jangan lupa untuk selalu hemat ya sebaya muda. Kadang kita lebih peduli sama penilaian orang lain di media sosial, sampai lupa sama kesehatan finansial diri sendiri. Sebagai muda, punya barang bermerek itu emang bikin bangga, tapi punya tabungan buat masa depan itu jauh lebih bikin tenang. Jangan biarkan gengsi nentuin cara kamu belanja.
1: Yeay, Cappuccino! Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
4: Cappuccino episode drama mati listrik.
5: Loh, astaga, listriknya mati. Gelap banget, Kak.
6: Yaelah, Nay. Bukan kiamat loh ini. PLN cuma ngajak kita hemat listrik.
5: Hemat apaan? AC mati, kipas mati. Aku keringetan nih jadinya. Gimana kalau listriknya mati lama?
6: Ya udah sih, anggap aja training jadi anak kosan. Gelap, panas, dan pasrah.
7: Ih, bercanda mulu. Ini serius, Kak? Aku tuh gak bisa hidup tanpa kipas.
6: Tenang, Nay. Kalau darurat banget, aku pasti pakai kertas deh biar berasa VIP.
7: Gaya banget sih, tapi lumayan sih. Daripada aku uget-uget kayak cacing kepanasan.
6: Tapi ya, kamu ngerasain juga gak sih, Nay? Mati lampu tuh bikin kita sadar kalau kita itu udah ketergantungan banget sama listrik. Baru juga mati 5 menit, udah panik.
7: Ya iyalah, Kak. Aku kan punya tugas, harus nge-print besok juga nih. Mana laptop lowbat lagi?
6: Ya udah, kerjain aja sekarang. Nanti dilanjut lagi kalau listriknya udah nyala.
7: Aduh, HP-ku lowbat, Kak. Pinjam powerbank dong.
6: Powerbank aku juga udah 2%, Nay. Ya udahlah, kita sama-sama jadi manusia purba sekarang. Aku jenis Meganthropus paleojavanicus. Kamu apa? Jangan sama ya.
7: Ih, Raka, ini lagi situasi gawat tau. Jadi gak bisa scroll sosmed, gak bisa update story. Terus kita ngapain dong kalau gini?
6: Ya ngobrol lah, main tebak-tebakan juga kan bisa.
7: Tebak-tebakan? Kayak bocil ah.
6: Ya gak apa-apa, coba nih ya. Siapa orang yang paling kuat di dunia?
7: Siapa emang?
6: Pemain catur. Soalnya dia kuat ngangkat kuda, ngangkat benteng juga dia kuat.
7: Woy, garing banget tau.
6: Iya, maaf. Coba lagi ya. Apa bedanya soto sama coto?
7: Apa emang bedanya?
6: Kalau soto dibikinnya pakai daging sapi, tapi kalau coto pakai daging capi.
7: Astaga, Kak, receh banget sumpah. Hujan lagi. Fix komplit deh. Mati lampu, panas, terus tiba-tiba hujan. Dunia kayak enggak adil banget ya.
6: Bukan enggak adil, Nay. Ini tandanya kita disuruh istirahat sebentar. Biasanya kan kita sibuk sendiri sama layar.
7: Iya juga sih. Baru banget kepikiran. Mati lampu tuh ternyata bisa bikin kita santai ya. Bisa ngobrol, bisa ketawa. Bukannya sibuk scroll doang.
6: Nah, itu. Kadang PLN itu ngasih kita hadiah tanpa kita sadarin.
7: Hadiah apaan? Hadiah keringetan.
6: Iya sih. Hadiah keringetan plus bonding gratis.
7: Ya udah deh, lumayan. Walau panas, tapi lebih rame aja gitu. Udah nyala lagi. Ya, padahal lagi asik ketawa nih.
6: Tuh kan, jadi pengen mati lampu lagi nggak?
7: Ya enggak dong. Tapi aku jadi ngerti sih. Walau gelap, kita tuh ternyata tetap bisa bikin suasana yang terang.
6: Cakep tuh quotes kamu. Bisa jadi caption.
7: Ih, dasar.
2: Sebaya muda, listrik mati tuh emang bikin repot ya. Tapi jangan lupa, kadang itu jadi momen kita buat berhenti sejenak, ngobrol, dan ketawa tanpa distraksi gadget. So, jangan lupa buat hargai setiap momennya ya.
8: 102.1 Your Friendly Hit Station.

0: Latino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode It's Okay to Say No.
2: Lur, Kak. Aduh, hampir aja aku telat. Tadi nih, aku disuruh bantuin si Mira buat print tugasnya. Terus dia malah minta aku sekalian buat anterin ke dosennya. Padahal mah tugasku sendiri aja belum kelar. Nih, lihat. Barusan banget aku kerjain sambil lari-larian kesini.
3: Hah, kenapa kamu yang repot? Itu kan tugas dia, Nay. Kok kamu mau sih?
4: Iya, Nay. Kamu tuh terlalu gampang buat bilang iya. Semua orang yang minta bantuan, kamu malah turutin. Ya, lama-lama kamu sendiri yang keteteran.
2: Ya, aku tuh gak enak buat nolak. Takut dibilang pelit lah, sombong lah. Aku kan cuma pengen jadi teman yang baik.
3: Tapi yang jadi korban siapa? Iya tuh, muka kamu pucet banget. Kamu gak sadar ya?
4: Nay, please. Orang lain bisa selesai tugasnya karena kamu. Tapi, tugas kamu sendiri malah berantakan. Itu gak sehat, Nay. Kamu harus mulai belajar bilang enggak. Nay, bentar lagi aku udah rapat nih. Tolong bikinin PPT buat aku ya.
2: Oh, iya boleh, Kak.
3: Nay, serius. Itu kerjanya Raka, bukan kamu. Masa iya semua hal kamu iyain juga?
4: tadi aku cuma ngetes doang kok. Dan ya bener aja, si Naya langsung mau. Mana gak pakai mikir lagi jawabnya.
2: Ih, ya ampun. Refleks banget lagi. Mulut aku tuh kayak otomatis ngeiyain. Aku beneran kesusahan deh buat nolak.
3: Nay, denger ya, nolak itu bukan berarti kamu jahat. Justru kalau kamu terus-terusan iya ke semua orang, itu bisa jadi toksik buat diri kamu sendiri.
2: Tapi gimana kalau mereka beneran butuh? Aku takut mereka kecewa.
4: Nay, gak semua yang minta tolong itu urgent ya. Ada yang mereka itu bisa kerjain sendiri, tapi ya mereka malas dan milih buat lempar ke kamu. Apalagi mereka tahu kalau kamu bakal langsung nerima. Kalau kamunya gak kuat, kamu itu berhak kok buat nolak. Itu namanya self-respect.
3: Set boundaries tuh penting, Nay. Kamu bukan mesin yang harus selalu kerja buat semua orang. Kamu juga punya hak jaga energi dan waktu buat kamu sendiri.
2: Iya sih. Ya udah deh, mungkin aku harus mulai coba. Tapi jujur, kayaknya

0: Enggak, kalau enggak, kamu bakal terus begini.
1: Besok coba latihan, Dinai. Kalau ada yang minta bantuan, tarik nafas dulu, pikir sebentar, baru jawab. Jangan main iya-iya aja.
0: Kalau aku masih enggak enak nolak, gimana?
1: Ya, pakai kalimat sopan. Misalnya, maaf, aku juga lagi banyak kerjaan. Nah, itu kan tetap ramah tuh, tapi ada batasannya.
0: Dan ingat, nolak bukan berarti kamu tuh enggak peduli. Justru itu tandanya kamu peduli sama diri sendiri.
2: Oke deh, aku coba besok. Aku gak mau tahu terus-terusan capek gara-gara jadi people pleaser.
0: Kalau kamu masih iyain semua orang, aku suruh kamu bilang enggak 50 kali sehari.
1: Setuju sih. Mulai sekarang, kamu harus belajar jaga diri. Ingat ya, kamu itu bukan robot loh.
2: Sebaya muda, jangan selalu ngeiyain permintaan orang ya. It's okay to say no. Kamu berhak buat jaga waktu, tenaga, dan perasaanmu sendiri. Yuk, belajar set boundaries. Music. Pipes. Repeat.
3: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Tungguin, bentar.
5: Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati, featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

0: Radio Aikare.
1: Bikin hari kamu lebih semangat sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara.
2: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
3: Heh, pernah gak sih kamu merasa lebih bersemangat ketika melihat warna-warna cerah di sekelilingmu?
4: Banget, terutama warna merah. Rasanya tuh kayak ada energi baru yang mengalir gitu loh.
3: Nah, itu dia. Ternyata warna-warna itu memang punya pengaruh besar loh terhadap emosi kita.
4: Serius? Gimana caranya?
3: Iya, misalnya warna biru dikenal bisa memberikan rasa tenang. Itu sebabnya banyak ruang santai yang menggunakan warna biru.
4: Oh, pantesan. Aku sering merasa lebih rileks saat berada di ruangan dengan cat dinding biru.
3: Dan di sisi lain, warna merah juga bisa meningkatkan semangat dan gairah. Makanya sering dipakai untuk acara yang butuh energi tinggi.
4: Jadi, kalau kita lagi butuh motivasi, mungkin bisa dikelilingi dengan warna merah.
3: Betul, setiap warna bisa membangkitkan perasaan tertentu. Jadi penting untuk memilih warna yang tepat sesuai suasana hati kita.
4: Menarik juga ya, sepertinya kita harus lebih memperhatikan warna-warna di sekitar kita deh.
3: Ingat sebagai muda, warna bukan hanya sekedar visual, tetapi juga bisa memengaruhi emosi dan suasana hati kita. Jadi, pilihlah warna dengan bijak dan rasakan perubahannya.

anti malas-malas club, soalnya kamu bisa. Radio Aiker, auto semangat bareng Radio Kalimaya Baskara.

0: Today's dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebaya muda, kalau biasanya liburan ke Bromo identik dengan udara dingin dan mie kuah hangat, kali ini Yupi ada warna baru ya dari dunia kuliner. Napa sih Yupi intip dari Display Art Hotel Cabin Bromo menghadirkan program kuliner plant-based lewat kolaborasi dengan Burgreens dan Green Rebel. Nah, menunya itu berbasis nabati ya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen makan enak tapi tetap mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ini menarik banget ya sebaya muda, karena wisata alam sekarang bukan cuma soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar memiliki makanan yang lebih berkelanjutan alias sustainable. Jadi liburan itu bisa tetap seru sekaligus lebih mindful pastinya.
1: Number 2.
2: Tren makanan anak muda di tahun 2026 gak mungkin sih kamu ketinggalan. Dan ini tuh masih lagi hype banget ya. Pas Yupi intip dari Inbirita, beberapa kuliner kekinian yang masih jadi favorit antara lain matcha, mie pedas, mentai, dan juga Korean food. Real gak tuh? Matcha disukai karena rasanya khas dan sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Matcha sih. Sedangkan mie pedas tetap ramai karena sensasi level pedasnya bikin penasaran. Dari sini kelihatan kan kalau anak muda sekarang bukan cuma soal cari makanan yang enak, tapi juga cari yang punya pengalaman, visual, dan juga cocok untuk jadi konten. So, buat kamu, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita.
1: Number 3.
2: Sebaya muda, buat kamu yang suka jalan-jalan ke Kayu Tangan, ada info penting nih. Napa Yupi intip ya dari ketik.com, sempat viral wisatawan yang mengaku diminta tarif parkir sebesar Rp25.000 untuk kendaraan hiace di kawasan Kayu Tangan Heritage. Waduh, banyak banget ya Rp25.000. Bahkan bukti yang diberikan disebut bukan karcis resmi, melainkan kwitansi. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat ya buat kita sebaya muda supaya bisa lebih teliti lagi saat parkir. Pastikan juga tempat parkirannya resmi, minta karcis yang jelas, dan jangan ragu bertanya kalau tarifnya terasa tidak wajar. So, liburan boleh santai ya, tapi tetap harus aman dan sadar aturan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, kalau dengar kata yasinan, pasti yang muncul di kepala kalian doa, makan-makan. Bener gak? Tapi gimana jadinya kalau yasinan yang kalian datengin ternyata berujung plot twist? Karena nih roman-romannya ada teror mistis yang dateng di rumah konglomerat. Waduh. Kalau ini sih mending rumah biasa ya, daripada punya rumah gede tapi banyak hantunya. Nah, malam tiga yasinan diproduksi Hell Road Films yang collab sama Alkimia Production. Inespil nih para pemainnya. Ada Wulan Guritno, Baim Wong, and the one and only Hamis Daud sebaya muda. Jung, ngaku siapa yang asli Subang atau kalau enggak Bogor deh. Kongres ya, karena syuting lokasi film ini ada di daerah kamu loh. Jadi kapan nih mau jajaritan bareng bestie kamu?
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Anak muda dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yupi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sabi tongkrongan, kepoin aja
4: Kamus Bolak-Balik
3: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara,
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak walik, bosone kewalik, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
5: Kamu semalak walik, episode Kistril alias Listrik.
6: Dik, Kistril lu ngewis mbak bayara, kok sik muni kita ditatit?
5: Hah, apaan Nes? Jajan? Udah, kemarin langsung aku bayar kok ke mbaknya.
6: Kok jajan sih kak Kistril?
5: Iya, snack yang kemarin itu kan, udah kok.
6: Kudu zikir pengbiru aku ikire. Kistril itu listrik, Dik. Iki loh, kok sik muni tatit-tatit ae.
5: Oh, aku kira snack yang kemarin. Udah kok, aman aja.
6: Ya wes lek ngono. Mbak kira apa iku Kistril?
5: Kayak semacam cracker gitu. Tuh, maaf lah.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walakwale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walakwale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semalak walik episode nokat alias takon atau tanya. Nes, ini berapaan ya?
2: Gak ada ya? Coba takon baik.
1: Nes, iki bagus gak ya?
2: Coba tuku asik sih. Soporo cocok.
1: Nes, ini wangi gak?
2: Waduh, no kato erek. Gak ada aku. No kato GBT kono loh.
1: Aduh, iya Nes. Kan aku cuma tanya. By the way, no kato itu apa Nes?
2: No kato iku takon. Takon iku tanya. Paham ah?
1: Paham.
2: Bisa paham ah? Lek kakek takon iku awakmu.
1: Iya maaf Nes.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
1: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Ya, aku udah di-block lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebaya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nikki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's Blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa, kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Number 2.
1: Kenapa sih dikit-dikit cewek matre, dikit-dikit cowok matre? Kan semua emang butuh duit di bumi ini. Material lovers, Sienna Spiro.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone kewale, vibes yang ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode tacem alias macet.
1: Yup, kan yakin nak kata ni lewat kini?
2: Yakin, Nes. Emangnya kenapa sih?
1: Wong di kini ya, Mene. Ini mesti tajam. Kebarengan wong mulai kerja ambil arek sekolah lo. Kini saya nganggur ya, gantuk dalan, Pak.
2: Hah, tajam? Ancam maksudnya?
1: Tajam, Yup. Tajam.
2: Apaan sih itu?
1: Macet, ya Allah. Di kini ini mesti macet.
2: Oh, baru tahu aku. Lain kali, jangan lewat sini deh. Tajamnya gak ngotak.
1: Entahlah. Dimana untuk kata anjar, ya?
0: Nun ilakas buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Today's Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sebagai muda, kalau biasanya liburan ke Bromo identik dengan udara dingin dan mie kuah hangat, kali ini Yupi ada warna baru ya dari dunia kuliner. Napa Yupi intip dari Display Art Hotel Cabin Bromo menghadirkan program kuliner plant-based lewat kolaborasi dengan Burgreens dan Green Rebel. Nah, menunya itu berbasis nabati ya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen makan enak tapi tetap mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ini menarik banget ya sebagai muda, karena wisata alam sekarang bukan cuma soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar memiliki makanan yang lebih berkelanjutan alias sustainable. Jadi liburan itu bisa tetap seru sekaligus lebih mindful pastinya.
1: Number 2.
2: Tren makanan anak muda di tahun 2026 gak mungkin sih kamu ketinggalan. Dan ini tuh masih lagi hype banget ya. Pas Yupi intip dari Inbirita, beberapa kuliner kekinian yang masih jadi favorit antara lain matcha, mie pedas, mentai, dan juga Korean food. Real gak tuh? Matcha disukai karena rasanya khas dan sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Matcha ci. Sedangkan mie pedas tetap ramai karena sensasi level pedasnya bikin penasaran. Dari sini kelihatan kan kalau anak muda sekarang bukan cuma soal cari makanan yang enak, tapi juga cari yang punya pengalaman, visual, dan juga cocok untuk jadi konten. So, buat kamu, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita.
1: Number 3.
2: Sebagai muda, buat kamu yang suka jalan-jalan ke Kayu Tangan, ada info penting nih. Napa Yupi intip ya dari ketik.com, sempat viral wisatawan yang mengaku diminta tarif parkir sebesar Rp25.000 untuk kendaraan hiace di kawasan Kayu Tangan Heritage. Waduh, banyak banget ya, Rp25.000. Bahkan bukti yang diberikan disebut bukan karcis resmi, melainkan kwitansi. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat ya buat kita sebagai muda supaya bisa lebih teliti lagi saat parkir. Pastikan juga tempat parkirannya resmi, minta karcis yang jelas, dan jangan ragu bertanya kalau tarifnya terasa tidak wajar. So, liburan boleh santai ya, tapi tetap harus aman dan sadar aturan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibes yang ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamus Wolak Walik, episode Agraulek alias Keluarga.
2: Kak Rosso, yuk, ini koncawan suwe sampai kayak Agraulek ini ya?
3: Hehehe, iya Nes, tapi Agraulek apa ya? Kamu mau bikin sampel? Mau aku ambil ulekan kah?
2: Wes, bus, Kak Cicos, kok duduk Agraulek wes?
3: Ih, apa sih Nes? Aku kan gak tahu.
2: Agraulek itu keluarga yuk, ya Tuhan ya Karim.
3: Oh alah, iya kita rasanya udah kayak Agraulek sendiri ya.
2: Enggak, Kak Cicos, kok duduk Agraulekku?
3: Ih, kok gitu sih Nes?
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
5: The most favorite radio station. More music and more power.

0: ada, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tunggu aku, tadi featuring Isyana Saraswati featuring Mako and the Red Rose.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kalau udah bucin ya sebaya muda, mau jarak 100 km juga bakal didatengin. Kilometer Yovie and Nuno.

ngerasa hidupnya low battery? Sini dulu, Radio Kalimaya Baskara siap nge-charge mood kamu pakai lagu dan candaan yang full power.

0: 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Number 1.
1: Sebagai muda, kalau biasanya liburan ke Bromo identik dengan udara dingin dan mie kuah hangat, kali ini Yupi ada warna baru ya dari dunia kuliner. Napa Yupi intip dari Display Art Hotel Cabin Bromo menghadirkan program kuliner plant-based lewat kolaborasi dengan Burgreens dan Green Rebel. Nah, menunya itu berbasis nabati ya, jadi cocok banget buat kamu yang pengen makan enak tapi tetap mempertimbangkan gaya hidup ramah lingkungan. Dan ini menarik banget ya sebagai muda, karena wisata alam sekarang bukan cuma soal menikmati pemandangan, tapi juga belajar memiliki makanan yang lebih berkelanjutan alias sustainable. Jadi liburan itu bisa tetap seru sekaligus lebih mindful pastinya.
2: Number 2.
1: Tren makanan anak muda di tahun 2026 gak mungkin sih kamu ketinggalan. Dan ini tuh masih lagi hype banget ya. Pas Yupi intip dari Inbirita, beberapa kuliner kekinian yang masih jadi favorit antara lain matcha, mie pedas, mentai, dan juga Korean food. Real gak tuh? Matcha disukai karena rasanya khas dan sering dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Matcha ci. Sedangkan mie pedas tetap ramai karena sensasi level pedasnya bikin penasaran. Dari sini kelihatan kan kalau anak muda sekarang bukan cuma soal cari makanan yang enak, tapi juga cari yang punya pengalaman, visual, dan juga cocok untuk jadi konten. So, buat kamu, makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita.
2: Number 3.
1: Sebagai muda, buat kamu yang suka jalan-jalan ke Kayu Tangan, ada info penting nih. Napa Yupi intip ya dari ketik.com, sempat viral wisatawan yang mengaku diminta tarif parkir sebesar Rp25.000 untuk kendaraan hiace di kawasan Kayu Tangan Heritage. Waduh, banyak banget ya, Rp25.000. Bahkan bukti yang diberikan disebut bukan karcis resmi, melainkan kwitansi. Nah, kasus ini tuh jadi pengingat ya buat kita sebagai muda supaya bisa lebih teliti lagi saat parkir. Pastikan juga tempat parkirannya resmi, minta karcis yang jelas, dan jangan ragu bertanya kalau tarifnya terasa tidak wajar. So, liburan boleh santai ya, tapi tetap harus aman dan sadar aturan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Waktu berjalan membawa kita ke arah yang berbeda. Kita tumbuh, bertemu orang lain, menemukan hal-hal baru, dan mungkin lupa sejenak tentang yang pernah ada. Tapi ada hal-hal yang gak bisa benar-benar hilang, seperti kenangan yang tiba-tiba muncul di sebuah lagu, atau bayangan masa lalu yang terasa dekat meski sudah jauh. Aku gak tahu apakah takdir akan membawa kita ke tempat yang sama lagi. Mungkin kita hanya akan menjadi bagian dari cerita masing-masing, atau mungkin suatu hari nanti di tengah perjalanan yang tak terduga kita akan bertemu lagi. Niki di lagunya Path bilang, bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada di cerita yang sama, dan itu indah. Bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada loh di cerita yang sama, dan ternyata itu indah ya.

I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah hidup yang serba ngebut, kita tuh sering nunda bahagia sampai semua checklist sukses dulu terpenuhi baru kita menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal, coba deh tarik nafas sebentar dan lihat sekeliling kamu sebaya muda. Bisa jadi sekarang kamu tuh lagi ada di titik yang dulu kamu doain. Tapi karena sibuk ngejar yang lebih besar, kita lupa bersyukur sama hal-hal kecil. Padahal, bahagia tuh gak harus mewah. Kadang justru nongol dari hal-hal remeh nih. Mungkin kopi hangat pas hujan, dengerin lagu favorit di jalan, atau sekedar bisa rebahan tanpa distraksi. That's the kind of joy yang sering kita lewatin. Because gratitude is not about udah dapet apa, tapi soal bisa ngeh bahwasanya yang kecil pun berharga. Jadi mulai sekarang, jangan fokus ke nanti-nanti dulu, tapi nikmati waktu kamu sekarang sebaya muda, karena bisa jadi momen kecil hari ini adalah kenangan besar di masa depan. So, hal kecil apa sih yang bikin kamu senyum hari ini? Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Masuk di usia 20-an, itu rasanya kayak berdiri di depan pintu besar yang bertuliskan adult life. Tapi kuncinya masih nyelip entah di mana. Satu sisi masih pengen santai, ketawa, dan hidup tanpa beban. Di sisi lain, ditarik tanggung jawab, ekspektasi, dan juga pertanyaan yang makin hari makin berat. Di usia ini sebaya muda, yang bikin lelah itu sering bukan kejadiannya, tapi pikiran kita sendiri. Karena dari quarter life crisis itu datang pelan-pelan, bikin kita ngerasa ketinggalan dan belum jadi apa-apa. Padahal, 20-an ini bukan soal cepat sampai, tapi soal gimana kita bisa dibentuk. Salah, bingung, dan ganti arah itu bagian dari proses. Dan di fase ini, hidup itu ngajarin disiplin tanpa mematikan mimpi, dan juga untuk tenang tanpa harus sempurna. Membandingkan itu bikin capek, sedangkan berdamai itu bikin lega. Dan mungkin, jadi dewasa bukan tentang tahu semua jawaban, tapi berani jujur sama diri sendiri sambil terus jalan.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kalau nggak punya tujuan, salah nggak sih? Nggak juga. Beberapa orang hidup lebih cocok dengan konsep let it flow. Nggak semua orang bisa langsung nemuin ambisi yang clear. Ada yang merasa lebih ringan menjalani hidup tanpa target ketat, tanpa tujuan spesifik. Kamu tuh bisa lebih fleksibel, spontan, dan nggak terlalu ditekan sama ekspektasi. Yang penting di sini adalah kamu tetap punya arah dasar. Setidaknya tahu lah ya apa hal yang kamu mau coba atau apa hal yang kamu hindari. Contohnya kayak karakter Kang Jae-woo di drama Mr. Plank. Dan dia hidupnya mengalir, tapi tetap punya keinginan personal ketika hidupnya tuh tinggal sedikit. Hidup mengalir itu boleh, selama kamu tetap sadar arah mana sih yang kamu pilih dan siap sama konsekuensi.
2: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada masanya ketika kita lihat orang sukses, kita langsung mikir, wah, mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Well, keberuntungan itu kayak hujan yang turun tiba-tiba. Gak bisa ditebak, gak bisa dipaksa. Tapi, apa kita mau cuma berdiri di tengah jalan sambil nunggu hujan datang? Atau kita mau siapin ember, payung, atau bahkan waduk? Supaya pas keberuntungan itu datang, kita udah siap buat nerima semuanya. Success become by luck, but it's not something to rely on. Ini semua tentang kerja keras, konsistensi, dan kesiapan buat menghadapi segala kemungkinan. Keberuntungan bisa kasih dorongan awal, tapi tanpa usaha, keberuntungan itu bakal jadi momen yang lewat begitu aja. Jadi, jangan cuma nunggu keberuntungan datang, bangun fondasi itu. Kerjakan hal-hal kecil setiap hari dan siapkan dirimu sebaik mungkin. Karena keberuntungan yang terbaik adalah ketika kamu menciptakan peluang dari kerja kerasmu sendiri.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada yang jalannya cepat, ada juga yang jalannya pelan. Ada yang start duluan, ada juga yang baru mulai. Tapi kenapa rasanya kita selalu disuruh nyamain langkah orang lain ya? Mungkin kamu juga pernah merasa seakan-akan hidup ini seperti pertandingan. Sementara orang lain jauh di depan mata kamu, kamu masih sibuk ikat tali sepatu sembari berkata, kok dia bisa ya? Kok aku enggak ya? Lama-lama kamu lupa kalau kita semua punya ritme masing-masing. Tapi, apa gunanya sampai duluan kalau itu bukan tujuanmu? Apa gunanya menang kalau yang dikejar bukan sesuatu yang benar-benar kamu mau? Setiap hati punya tempo sendiri. Setiap perjalanan punya ritmenya sendiri. Jangan tergesa memainkan lagumu hanya karena orang lain bermain lebih cepat. Maknanya, setiap orang memiliki perjalanan hidup dan pergebangan masing-masing. Gak perlu kok buat merasa buru-buru atau membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki ritme dan waktunya sendiri untuk mencapai tujuan. Yang penting adalah untuk kita tetap setia pada proses dan menikmati perjalanan sesuai dengan tempo yang tepat bagi diri sendiri. Untuk terus-terusan lihat ke samping, itu cuma bisa bikin kita tersesat. Gimana mau sampai kalau jalannya bukan ke tujuan kita?

good things are coming after this, because Kali My After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu sering merasa diabaikan dan bertanya-tanya, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Atau kenapa mereka berubah? Padahal bisa jadi jawabannya jauh lebih sederhana. Mereka memang gak terlalu memikirkan kita seperti kita memikirkan mereka. Bukan karena mereka sengaja menyakiti, bukan karena kita gak cukup berharga, hanya saja setiap orang punya dunianya sendiri. Kesibukan, prioritas, dan pikirannya yang tidak selalu berputar di sekitar kita. Daripada terus bertanya-tanya, lebih baik menerima kenyataan dengan lapang dada. Gak semua orang akan memperlakukan kita seperti apa yang kita harapkan. Dan itu gak masalah. Yang terpenting adalah tetap menghargai diri sendiri dan memberikan perhatian pada mereka yang benar-benar peduli. Yang terpenting adalah tetap menghargai diri sendiri dan memberikan perhatian pada mereka yang benar-benar peduli.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah nggak sih sebagai muda kamu ngerasa hidupmu tuh kayak lomba lari yang nggak jelas garis finishnya? Tiap hari bangun dengan target, nilai harus bagus, harus ikut ini itu, harus sukses, harus bikin bangga, dan harus-harus lainnya yang semua itu kayak tumpukan batu yang makin lama makin berat di pundak. Lucunya, orang-orang di sekitar kadang cuma lihat hasilnya. Nilai kamu bagus. Wah, keren. Kamu masuk sekolah favorit. Hebat. Tapi nggak ada yang tanya, kamu bahagia nggak? Kamu capek nggak? Karena dari kecil, kamu udah dicap anak pintar. Dan sejak saat itu, kamu harus jago gelar nggak resmi itu. Nggak boleh salah. Nggak boleh gagal. Padahal siapa sih yang kuat terus-terusan? Kita lupa. Kalau kita tuh sebenarnya bukan robot. Banyak orang yang lupa bahwasanya kita bukan mesin pencetak prestasi. Kita tuh manusia. Kita manusia yang punya rasa. Yang kadang juga bisa lelah. Bisa takut. Bisa nggak tahu harus gimana. Dan itu nggak apa-apa. Dan kamu nggak harus beuda buat terus jadi hebat biar dianggap cukup. Nggak harus terus kuat biar bisa diterima. Bahkan kalau hari ini kamu cuma bisa bangun di kasur dan tarik nafas dalam-dalam, itu juga udah bentuk dari keberanian loh. Karena yang paling penting bukan kamu berhasil bikin semua orang bangga, tapi kamu gak kehilangan dirimu sendiri di tengah semua tuntutan itu.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

0: Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Sebagai muda, kamu mungkin pernah nggak ya kayak kehilangan sesuatu atau seseorang yang mungkin penting banget ya. Rasanya kayak dunia tuh berhenti sebentar, nggak bisa mikir, nggak bisa nangis, cuman kosong. Nah, mungkin kamu lagi ada di salah satu fase dari yang namanya 5 stages of grief. Yang pertama itu ada namanya denial. Di fase pertama ini, kamu itu ngerasa kayak belum siap untuk menerima kenyataan. Kayak contohnya, kamu selalu bilang nggak mungkin dia tuh ninggalin aku. Dia pasti cuma lagi butuh waktu aja. Dan kayak kita tuh selalu meyakinkan diri kita kalau semua ini cuma mimpi buruk yang sebentar lagi sebenarnya bakal selesai. Padahal ini realita. Terus ada juga yang namanya fase anger. Kalau di sini kamu lebih kayak marah sama diri sendiri, sama orang lain, bahkan sama Tuhan. Sometimes bahkan kamu sampai harus bertanya-tanya, kayak misalkan kenapa sih harus aku yang merasakan ini? Sebenarnya marah itu normal ya sebagai muda, karena di balik marah itu pasti ada rasa sakit yang belum sempat kita peluk. Next. Ini ada fase namanya bargaining. Di bargaining ini kita itu kayak lagi deal-dealan gitu sama semesta. Contohnya, coba aja kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku janji bakal berubah. Gak mungkin kan kejadiannya bakal kayak gini. Ya pada intinya kita tuh selalu cari cara untuk menghindari rasa sakit, even itu cuma dalam pikiran aja. Jadi kurang lebih kamu itu kayak rewriting your own reality inside your mind. Dan pada akhirnya ini justru kamu berubahlah dan datanglah si depresi alias depression. Depression ini sendiri muncul karena rasa sakit kamu tuh udah mulai numpuk gitu. Mulai dari kesepian, sedih, kehilangan harapan. Dan ini bisa dibilang sebagai fase yang paling sunyi tapi juga paling jujur. Di sini kita udah mulai benar-benar ngerasain betapa besarnya arti dari kehilangan itu. Dan kalau misalkan kamu udah ngelewatin itu semua, probably kamu bakal berakhir di acceptance alias penerimaan. Ini bukan berarti kayak rasa sedihnya hilang, tapi kita udah mulai belajar hidup sama yang namanya luka. Di sini kita udah mulai hidup berdampingan, gak lagi melawan kenyataan, tapi pelan-pelan belajar berdamai. Kalau kamu lagi ada di salah satu fase ini, ingat ya sebagai muda, gak apa-apa. Grief itu bukan proses linear, gak harus urut. Kadang hari ini kita nerima, besok marah lagi. Dan itu sebenarnya wajar. Yang penting, kamu harus bisa untuk menjalani prosesnya secara pelan-pelan. Gak usah diburu-buru buat sembuh, karena kamu itu juga manusia, dan kamu itu berhak untuk merasa.
0: Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Terkadang, yang paling membatasi kita bukan dunia luar, tapi pikiran kita sendiri. Suara kecil di kepala yang bilang kita nggak cukup baik, kita nggak cukup pintar, kita nggak cukup berani. Tapi kita selalu punya pilihan, membiarkan suara itu mengendalikan kita atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat. Apakah yang sedang berisik di pikiran itu? Ketakutan lama, ekspektasi orang lain, atau sekedar asumsi yang belum tentu benar? Apakah ada bukti nyata kalau kita benar-benar nggak bisa? Atau itu cuma ketakutan yang belum diuji? Mulai sekarang, lawan suara tersebut dengan suara yang lebih baik. Bukan aku nggak cukup baik, tapi aku selalu belajar. Bukan aku takut gagal, tapi setiap langkah adalah pengalaman baru. Pikiran negatif mungkin nggak bisa kita hapus sepenuhnya. Tapi kita bisa memilih suara mana yang ingin kita dengarkan. Karena pada akhirnya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Karena hidup ini luas, jangan biarkan dirimu terkurung dalam batas yang kamu buat sendiri. Raka Ghani, from Menjadi Manusia.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Good morning, Swayamuda. Good morning, Swayamuda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: One music.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebaya muda, botol-botol skincare kamu udah numpuk tapi bingung mau digemanain. Jangan langsung dibuang gitu aja, karena sampah plastik ini susah banget loh terurai. Aku habis di-spill nih sama goodnewsinformationindonesia.id. Ada ide kreatif biar barang bekas itu jadi bermanfaat lagi. Pertama, ubah botol bekas jadi pot tanaman mini. Botol toner atau serum yang ukurannya agak gede bisa kamu hias pakai cat warna-warni biar meja belajar atau sudut kamar jadi makin asri. Kedua, jadikan tempat aksesoris atau alat tulis. Jar bekas moisturizer yang mulutnya lepas, nah pas banget nih buat naruh jepit rambut kamu, atau anting atau klip kertas biar gak berantakan atas meja. Ketiga, pakai sebagai wadah travel size buat sabun atau shampoo. Cuci bersih botol kecil bekas skincare kamu, terus isi sama sabun cair atau lotion pas mau pergi liburan biar tas kamu gak keberatan bawa botol yang gede-gede tuh. Jadi ingat ya sebaya muda, kreatif dikit bisa bantu kurangin sampah plastik loh. Yuk mulai pilah dan kreasikan sampah skincare kamu dari sekarang.

0: Pedas.
1: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, aku udah di-blok lagi di semua sosial media. Tapi kangen nih sebenarnya muda. Nyarinya di mana ya? Location unknown, 10 years, Honey featuring Nicki.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kalau happy gini sih, kalau dikasih warna, kata aku jadi warna biru. It's Blue, Blueberry Club featuring Saido.

0: number 4.
1: Kan, aku bilang juga apa? Kamu sama dia tuh udah bad combination banget, udah toxic kalian. Bad combination, Ruth B.

0: Aisyah, alarm aku gak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
1: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jump scare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaya muda.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Like this. The best mix, mix. Today's best mix. Kalimaya Baskara.
2: Here we go. Here comes another hour of today's hit music.
3: Here's the tune.
0: Hi. Kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
4: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu?
0: Lagian kenapa sih harus pagi ini?
4: Ngantuk tahu?
0: Ya kan lari pagi. Ini aja udah 7:30. Masa kurang siang sih?
4: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
5: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. Yuk tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu.
6: 102.1 Good Song Best Station.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Good morning. Hai, aku Hitsmaker Diva. Wah, jam segini kok kamu udah gedebang-gedebung sih siap-siap berangkat kerja? Kenapa? Hari ini gak kebagian cuti bersama ya? Tenang-tenang Sebaya Muda. Buat kamu yang gak kebagian cuti bersama atau yang kebagian cuti bersama dan kebagian long weekend, aku bakal nemenin kamu di program TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So, sampai nanti jam 9 kita bakal update apa-apa aja sih berita-berita viral minggu ini. Dan jangan lupa juga buat gabungan request lagu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: play lagu dong.
1: Oke. Udah nih,
0: jangan lagu ini dong. Pakai playlist aku aja.
1: Ini dulu ih, gantian dengerin dulu deh. Siapa yang punya taste beda sama bestie? Daripada berantem, langsung aja tandingin lagu-lagu hits kamu di TGIM. Kira-kira siapa yang menang ya? Langsung aja tune in setiap hari Jumat dan Sabtu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Only on Kalimaya Baskara.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Always with you, Kalimaya Baskar.
2: Always with you, Sebaya Muda. Ya bener banget, aku selalu ada buat kamu gitu kan. Mau pagi, siang, sore, malam, mau libur, mau long weekend, bakal tetap nemenin pagi hari kamu di TGIM nih. Dan special di Thanks God It's Morning Breakfast kali ini buat kamu ya, cowok atau cewek yang suka sama dunia permotoran, yang bener-bener suka ngoleksi motor, entah itu yang motor custom sampai kamu yang suka sama brand kayak Harley Davidson, kali ini bakal ngebangkitin lagi yang udah lama terpendam. Nah, buat kamu yang suka sama Sportster 883, kali ini bakal dihidupin lagi loh Sebaya Muda. Karena kalau katanya Voy, motor ini tuh sebenarnya udah diberhentiin dari tahun 2022 gitu. Soalnya katanya tuh udah gak ekonomis lagi gitu kan. Dan juga emisinya tuh kayak masih belum diperbarui. Dan akhirnya gitu kan di tahun 2026 Sportster 883 tuh balik lagi nih Sebaya Muda dengan karakteristik klasik yang dibawa gitu kan. Dan mesinnya ada di Revolution Max 1250. Dan walaupun mesinnya modern ya, tapi tetap nawarin performa yang tinggi banget gitu. Bahkan katanya sih lebih kayak Davidson banget gitu daripada sebelum-sebelumnya. So gimana nih Sebaya Muda, tertarik untuk ngebeli? Karena harganya cuma 175 jutaan aja loh.

0: Ngetawain apa sih? Dari tadi gak berhenti.
1: Ini loh, lucu banget. Lihat deh.
0: Hah? Apa sih? Gak paham. Aduh, hari gini gak tahu yang lagi viral. Rugi banget. Buruan deh, keep update barengan Kalimaya Baskara di TGIM. Setiap hari Jumat dan Sabtu, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan sampai gak nyambung sama circle kamu, cuman karena gak tahu apa yang lagi viral. Anti kudet bareng Kalimaya Baskara. See you in the frequency.

0: Always With You Kalibaya Baskara.
1: Morning, morning semuanya. Namaste. Ya buat kamu yang gak lagi kebagian cuti bersama gitu kan. Karena nih ngomongin cuti bersama, temen aku tuh ada, dia gak kebagian cuti bersama. Dan termasuk aku pun juga gitu. Soalnya nanti kalau aku cuti bersama, siapa yang mau nemenin kamu nih sebaya muda? Anyways nih, ngomongin soal namaste tadi nih sebaya muda ya, aku baru aja dispil sama Antara News gitu kan. Mentang-mentang lagi liburan, dia jalan-jalan sendiri nih sebaya muda. Jadi Antara tuh nginfoin aku kalau kurang lebih ada 57 biksu dari 4 negara tuh datang ke Surabaya loh buat perjalanan spiritual Indonesia Walk for Peace atau IWFP. Dan itu bakal nuju ke Candi Borobudur buat nyuarain perdamaian dan semangat persatuan, terutama gitu kan di keberagaman agama, bangsa, suku, dan lain-lain sebagainya gitu. Bahkan kalau katanya panitia dari Wihara Budayana Dharma Wira Center Surabaya ya, Romo James Palajuwono, yang ngedampingin para biksu buat menyatakan para biksu yang singgah ke Surabaya selama 2 hari ini sebelum ngelanjutin perjalanan ke puncak perayaan Hari Waisak di Candi Borobudur. Jadi Romo James tuh bilang, kita tuh ngawal biksu dan mampir ke Masjid Nasional Al-Akbar gitu loh sebelum ngelanjutin perjalanan ke garis pemberhentian di Wihara Budayana Dharma Wira Center. Beliau juga ngejelasin nih Romo James kalau rombongan sebelumnya itu datang ke kantor wilayah Kementerian Agama di Jalan Raya Juanda gitu kan sebelum ngelanjutin jalan kaki ke daerah Surabaya gitu. Jadi kalau ngomongin perjalanan ini ya sebaya muda, dari Sidoarjo Romo James tuh bilang kalau ada 4 biksu tuh ngalamin kelelahan gitu kan. Jadi emang harus ngelanjutin perjalanan pakai kendaraan. Nah, sedangkan 53 lainnya tuh berhasil datang ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan aman. Dan beliau juga bilang ya kalau peserta Indonesian Walk for Peace itu dari Thailand, dari Malaysia, Laos, dan juga Indonesia, dan ada beberapa gitu kan yang paling banyak tuh dari Thailand, bahkan sampai 40 biksu loh sebaya muda. Wow, big applause banget nih buat siblings kita. Jadi beliau tuh juga bilang kalau perjalanan spiritual ini itu dimulai dari Bali dari tanggal 7 Mei. FYI nih, rombongan tuh nyebrang ke Banyuwangi dan ngelanjutin perjalanan, dan seenggaknya bakal ngelintasin 10 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur sampai nanti di finishnya yang ada di Candi Borobudur. Wah, seru banget ya sebaya muda.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara.
2: Kalau lagi long weekend gini ya Sebaya Muda, kayak rasanya tuh pengen banget gitu kan menghabiskan waktu sendiri, bener-bener sendiri banget di tempat yang silent. Tapi silentnya tuh bukan yang nakutin gitu ya, silentnya tuh yang tenang, bukan yang silent-silent creepy. Nah buat kamu yang kepengen banget ke tempat silent dan kepengen main game ya, buat ngabisin very-very long weekend ya kamu, kalau kata aku sih bukan long weekend tapi kayak long weekend gitu, kamu boleh banget mainin game terbaru dari Silent Hill 2 gitu kan, yang kali ini aku dapat info dari Gamebot gitu kan, gak main-main nih Sebaya Muda. Silent Hill 2 Remix baru aja ngecatetin angka 6 juta pemain di seluruh dunia loh. Jadi ini tuh kayak ngebikin game horror psikologis itu bener-bener pelan-pelan mencekam masuk ke dalam hati gamers dan akhirnya sampai nyentuh angka 6 juta ini. Dan yang bikin spesial nih Sebaya Muda, walaupun di tengah actionnya gitu kan, dan ditambah lagi di Silent Hills ini juga lebih kejual dari 2 juta kopi loh yang seri V-nya. Jadi Konami tuh bilang kalau formula yang pas banget buat ngebangkitin franchise legendaris lewat kombinasi nostalgia dan inovasi nih. So gimana? Apakah kamu tertarik nih Sebaya Muda buat beli Silent Hills 2 Remix dan Silent Hills F?

0: Podcast Have You Built? Only on
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Gas kopi pagi. Dia temenin JNN.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Keep it real, keep it music. Music.
2: Definisi kalau kamu mau cari sesuatu yang spesial, sesuatu yang unik dan artistik nih Sebaya Muda Jawa Tengah, bukan Jawa Tengah sih, Jogja ya, itu kayak jadi gudangnya banget gitu kan. Jadi selain emang dari ujung kota ke ujung kota gitu kan, itu benar-benar artistik banget di Yogyakarta gitu kan. Bahkan Malang tuh sampai pengen juga gitu kan seartistik Jogja. Kali ini datang dari Magelang nih Sebaya Muda, yang baru aja kedatangan hotel baru gitu kan. Jadi desainnya ini gak main-main. Bahkan USSV tuh bilang kalau Art Hotel itu kan yang didesain pakai arsitek kenamaan Andra Martin gitu. Jadi kalau info yang didapetin dari A1 gitu kan, katanya sih bentuknya tuh terinspirasi dari Stupa Borobudur gitu. Jadi gak heran kalau dari luarnya aja itu dia bener-bener keren banget nih. Jadi kayak kayak seolah-olah kamu tau gak sih ruang kosong yang ada di kartun SpongeBob waktu sendirian, nah kayak gitu. Jadi rasanya kayak feel so alone, tapi nggak yang apa sendiri-sendiri menyeramkan tuh nggak gitu. Jadi in case kalau kamu belum tahu ya, Art Hotel tuh emang dikenal dengan hotel-hotel yang eksperimental banget gitu kan. Dan juga gak cuma jual service, tapi experience dan seninya tuh dapet banget nih kalau kamu nginep di Art Hotel.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Yuk, yuk, yuk, yang mau pergi keluar nih sebaya muda, terutama kamu yang naik kendaraan umum ya, transportasi umum. Apalagi kamu yang naik bisnis. Sekarang aku lagi ada di jalan ini ya, lebih tepatnya di Jalan Raden Intan atau pas di pintu keluar dari si stasiun siapa sebaya muda namanya? Tempatnya bis terminal. Nah, kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id ya, pagi hari ini tuh lagi terpantau cukup ramai nih sebaya muda gitu. Apalagi nih kan emang lagi musim liburan ya. So buat kamu yang lagi mau keluar kota ya, siap-siap gitu kan, karena ini udah mulai ramai banget. Jangan sampai ketinggalan tiketnya. Terus juga hati-hati di jalan, barang bawaannya dibawa ya. And don't forget to riding safely pastinya.

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Emang ya di zaman yang modern ini pasti ada aja penipu-penipu yang juga gak kalah modern ya sebagai muda. Kalau ngomongin soal voice phishing, terus juga apa love scammer dan lain sebagainya, pinjol, judol, itu benar-benar satu hal yang sangat amat meresahkan banget nih. Lagi-lagi Indonesia harus perang sama 4 hal ini. Dan gak sendirian dong Indonesia, karena kali ini konsultan dan perencanaan keuangan Bu Elvi Diana tuh ngedorong OJK gitu kan, atau Otoritas Jasa Keuangan, buat nguatin yang namanya edukasi ke publik gitu, untuk ngecegah yang namanya investasi ilegal. Nah, ini juga jadi salah satu PR banget loh, karena banyak banget nih orang-orang yang kejebak di investasi ilegal tuh keiming-iming sama yang namanya bunganya besar, untungnya besar, cepet dalam waktu setahun kamu udah bisa balik misalnya kayak 500% dari ini. Pokoknya bener-bener kemakan lah sama omong-omongan hantu-hantu itu. Jadi antara news tuh nginfoin ke aku kalau Bu Elvi gitu kan bilang kalau pengawasan yang aktif dan sistematis itu penting banget ya buat ngemastiin aktivitas investasi yang ada di masyarakat itu gak dipromosin atau gak didukung sama pihak-pihak yang emang ngasih atau kayak gak mau ngasih kepastian nih sebaya muda, terutama juga pejabat atau public figure gitu kan. Karena beliau tuh bilang kalau langkah ini bisa nguatin dan ngelindungin masyarakat dari investasi ilegal yang sering banget nih manfaatin popularitas tokoh-tokoh tertentu. Misalnya nih kamu investasi ini karena kemakan sama influencer ini, padahal kan si influencer ini dibayar gitu kan buat ngiklanin si investasi ini. Dan kita juga gak tahu gitu apakah investasi ini dia keuangannya sehat, perputaran uangnya tuh bener atau enggak gitu kan. So that's why OJK tuh gak mau hal ini terjadi gitu kan. Jadi Bu siapa tadi namanya ini ya, Wait, kok menghilang nih. Oh iya, Bu Elvi tuh bilang kalau OJK tuh gak cukup kalau cuman menyuarakan aja ke masyarakat, kayak gak cuman apa ya, kayak cuman bilang hati-hati ya, tapi juga harus lakuin screening gitu, terutama ke aktivitas yang mencurigakan. Beliau juga bilang ya kalau langkah preventif ini jadi kunci gitu ya, biar kerugian masyarakat tuh bisa ditekan sejak awal. Karena kalau ngomongin deteksi soal aktivitas investasi yang gak sesuai, investasi bodong, investasi ilegal gitu kan, itu juga harus dilakukan secara berkala gitu, biar masyarakat semakin terlindungi. So that's why OJK tuh punya fungsi dan pengawasan yang harus dijalankan secara aktif dan sistematis nih. Nah, kamu ada gak sih sebagai muda momen dimana keluarga kamu tuh kayak kemakan sama yang namanya investasi bodong?

0: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Kalimaya Baskara FM.
2: Yuk, mumpung liburan jangan jadi Dracula sebaya muda di kamar terus. Keluar gitu kan, merasakan sinar matahari. Tapi jujur ya, pagi hari ini tuh kayak lagi mendung-mendungnya banget gitu kan. Sampai kayak aku ngerasa kayaknya hujan deh pagi hari ini. Karena setengah 6 itu udah kayak kerasa masih subuh banget. Kayak feelsnya tuh kayak masih jam 5 gitu kan, aku berangkat tadi. So, buat kamu nih sebaya muda yang pengen request lagu boleh banget. Langsung aja gercep requestin lagu favorit kamu di 0822-622-000 21 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang, karena abis ini aku bakal bacain requestan yang udah masuk. So, dan kamu udah penasaran kan, abis ini aku bakal ngebahas apa lagi ya yang lagi rame nih dibahas sama netizen.